0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Ojek, kakawanya.
2: Hai, lagi drone nenginyo.
1: Kiban di lah ojek. Le kepuang ke?
2: Nya engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjik wali.
1: Baka menahan man?
2: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki. Hoi hoi drone laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke dro ke. Radio rik buat kapai ureng dro ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktoral Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo, Banda Aceh, dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
5: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu mana kena nanti kameng mentang.
4: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Aseh hanalipi ya. Kali pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji?
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina yu servis bak awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewanya lom.
3: Yang kenyan kuaji, AC roh ni talah urun terpi. Maka ji ni servis bak New Hafi AC. Dan bak New Hafi AC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New Hafi AC.
4: Patuman alamat New Hafi AC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal na buy, mangat tanya.
4: Punya mai, patap dah aku punya.
5: Panen alung do, nyok kang kupi racikan di bung suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh tu kate tu tak krih harang tabi kelong.
5: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han tip sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh dari Bata Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana, bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kat pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jat rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jat ni amin pilom.
0: Bicik ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kenderaan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC

0: hati harimu.
1: Ojek, oh, kakak wanya.
2: Hai lah gero nenginyo.
1: Kibang di lah ojek. Lek puang kot.
2: Nyo engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjuk wali.
1: Pakai menahan man.
2: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
1: Hoi hoi drone laju.
2: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku man. Padahal, hana payah bayar Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau wa pelatihannya. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktoral Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
5: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pemuih-wih tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
4: Boh panen ai rokawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
3: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
3: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Bek putu asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
3: Nyangkanya Ron Kuaji. Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis ba new AVAC. Dan ba new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
4: Patu mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tanya.
6: Punyo mai, patah dah aku pinyo.
5: Panen nalong dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
6: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.
7: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
6: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
5: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
6: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
5: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
6: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
5: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
6: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
5: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
6: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
5: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: نقمتي حريمه.
1: Ojek, kak kawannya. Hai lah Gero nenginyau. Kibang dia lah Ojek. Lek kepuang kot. Nyau engkot, Alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjik wali.
2: Pakai menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki. Hoi hoi drone laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katim. Kiban tak pelaku man. Padahal, hana payah bayar Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju batu ke draw ke. Radio rik bak kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktoral Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulau, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, IDI, Kabupaten Aceh Timur.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali surga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu mana kena tika meng mentang?
4: Boh panen nai rokuan, god tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tua mentang?
4: Nyangka perkara Haji, ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
3: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi ya teh Haji?
4: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo, keburuk-buruk kedih mentang, nacit manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpih, Ron Kwaji.
4: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
3: Bek putu asa, dah syah tu, Ron Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awaknya lom.
3: Yang kenyan, Kwaji. Asero ne talah urung terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
4: Patu mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
4: Pak teman alamat New AVAC-nya.

0: Asi Nume Berijam.
1: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafe AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda.
2: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
3: Padahal mai. Cilo rasa.
2: Bakal nabuy. Mangat tanya.
3: Punya mai. Patat dah kupinya.
2: Panen along do. Nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
3: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
2: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
3: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
2: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
3: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
2: Bid habuy. Lempah mangat get kupinya. Nyong kan mangat te long habuy. Karena get kupinya. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
3: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
1: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya dari kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu hambanya selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim.
4: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: The best music on the best station.
1: CBS Radio.
2: Cities FM

0: Hai Bilal, tolong jak bar rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan truwo dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak Pungzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ngejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ngejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC

0: נקמתי הרימו.
1: Ojek, kakak awaknya.
2: Hai lah gero nengi nyau.
1: Kibang di lah ojek. Lek kepuang ke?
2: Nyau engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewat baru. Ukuran kerap hanya wali.
1: Pakai menahan man.
2: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
1: Hoi hoi ro ni laju.
2: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katim. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau wa pelatihannya. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktoral Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan D, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot IDI Kabupaten Aceh Timur.
5: Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat dahulu. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa penyakit umat dahulu itu?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Terlalu banyak bersenang-senang, terlalu mewah, terlalu mengumpulkan harta sebanyak mungkin, tipu menipu, merebut harta benda dunia, saling memarahi dan saling dengki hingga timbulnya zalim menzalimi."
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Puh malah kena tika meng mentang.
4: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uami mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Aseh hanalipi. Kalipi ada pudep kipah angin. Daripada Haji.
3: Ye, kok bisa hanalipi Tengku Haji? Puh kali yang terpi Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
3: Nyam sang. Salah urung terpih, Ron Ku Haji.
4: Hana long terpih leh. Bah menang gede. Ka puto asa tu. Ho yang kami hanapa.
3: Bek puto asa. Dah syah tu, Ku Haji. Cina yu serpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ka pegah. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih hati. Lagenyan hati gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kaipo lewanya lom.
3: Yang kenyan, Ku Haji. Asero ne talah urung terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
4: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812 60 60 61.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabui, mangat tanya.
6: Punya mai, patah dah aku punya.
5: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Boh panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
6: Kupi pilihan pun, kata. Nyan ke kupi pilihan nyan, hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh kan kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu menghukum hakim, sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ng pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kita gura piron kak punzu. Yang mujin ni pun ni pah leh yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Ojek, kakak wanya.
2: Hai lah gedro nenginyo.
1: Kiban di lah ojek. Le kepuang ke?
2: Nya engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjik wali.
1: Baka menahan man?
2: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki. Hoi hoi dro ni laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah hai Jack, makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pake radio. Frekuensi pu yang jita pake di laut dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katem, kiban tak pelaku man. Padahai, hana payah bayu Jack, alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung, bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere, BIMTEK atau pelatihan nyan, sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan, sekalian pegah laju buat toke draw ke, radio rik buat kapai ureng draw ke, hana izin cik lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktoral Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo, Banda Aceh, dan loket pelayanan maritim on the spot ID, Kabupaten Aceh Timur.
5: Kekayaan yang hakiki bukanlah dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah hatinya yang selalu merasa cukup dengan apa yang telah dimiliki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pumwewe tak malam-malam. Pumalik kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
3: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyantang. Salah urang terpih Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Be puto asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
3: Nyangkenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
4: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
6: Padahal mai, cido rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tangnya.
6: Punya mai, patah dah kupinya.
5: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habuji.
6: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bit habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia mengatakan hal yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan truwo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan le di mamandum. Barang-barang pih le.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih pergi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punsu. Yang menjena berapa ni pah leh yak tu dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: نكمتي حريمه.
1: Ojek, kakak wanya. Hai lah Gero nenginyau. Kibang di lah Ojek. Lepas kepuang kot. Nyau engkot, Alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjik wali.
2: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki. Hoi hoi dro ni laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayar, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi nak info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit long. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penutipan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan D, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Bandar Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo, Bandar Aceh, dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Semua orang memiliki rasa takut, semua orang memiliki rasa gelisah, dan semua orang memiliki rasa sedih. Namun hal yang membedakan adalah tidak semua orang mampu mengendalikan perasaan sedih, gelisah, dan perasaan takut yang selalu menghalangi jalannya menuju sebuah harapan yang ingin diwujudkan.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pemuih-wuih tak malam-malam. Pemalik kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bertahan lebih ni kuaji? Bukan yang terpih hati haji?
4: Hana ik long terpih. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpih ron kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputu asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina you servis bak awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpi hati, lagenya nasi gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyalom.
3: Yang kenyan kuaji, Asero ni talah urun terpi. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
4: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Lok Sumawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabuy, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
5: Panena long doh, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
5: Boh pane arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long doh. Long podo atu meja. Eh dekate tu tak kreh arang tabi kelong.
5: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Ya wah dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
5: Bit habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanya jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Suami adalah surga atau neraka bagi seorang istri. Keridoan suami menjadi ridho Allah. Istri yang tidak diridhoi suaminya karena tidak taat dikatakan sebagai wanita yang durhaka dan kufur nikmat. Suatu hari Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa beliau melihat wanita adalah penghuni neraka terbanyak. Seorang wanita pun bertanya kepada beliau, "Mengapa demikian Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab bahwa diantaranya karena wanita banyak yang durhaka kepada suaminya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Bilal, tolong jak bar rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak makcik.
0: Hai pu kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kurang api roh ni kat punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Je ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nebak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
6: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh, tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Ojek, kak kawannya.
2: Hai, lagi ada orang nginyo. Kibang di lah ojek. Lepas kepuang kot. Nyong kot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
3: Pakai menahan man.
2: Mesin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toke. Hoi hoi drone laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronnya ku pakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katin. Kiban tak pelaku man. Padahal, hana payah bayu Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lom. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktoral Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau, Banda Aceh, dan loket pelayanan maritim on the spot IDI, Kabupaten Aceh Timur.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat sifat yang bila dimiliki, maka pemiliknya adalah munafik murni. Dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara empat tersebut, itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan. Apabila dia berbicara, dia bohong. Apabila dia bersepakat, ia berkhianat. Apabila ia berjanji, mengingkarinya. Dan apabila dia bertikai, ia berbuat curang. Hadis riwayat Muslim.
4: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uami mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi. Kalipi ada pu dep kipah angin. Daripada Ase.
3: Ye, kok bisa hanalipi Tengku Haji? Pu kali yang terpi Ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
3: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
4: Hana long terpih, le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang tamai, hanapa.
3: Bek putu asa. Dahsyat, Ron Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul, kapegah. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase. Lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kaipo lewanya lom.
3: Yang kenyan, Kuaji. Asero ne salah urung terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
4: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tanya.
4: Punya mai, patap dah aku punya.
5: Panen nalong doh, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh dekate tu tak kreh harang tabi kelong.
5: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku berdiri di depan pintu surga, lalu kulihat kebanyakan orang-orang masuk ke dalamnya adalah orang-orang miskin dan orang-orang kaya ditahan kecuali penghuni neraka. Mereka disuruh untuk masuk ke neraka dan aku berdiri di depan pintu neraka, maka kulihat kebanyakan yang masuk ke dalamnya adalah wanita." Hadis riwayat Muslim.
6: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kurang api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Je ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto. Ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah di ke tu mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group. Dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh, tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Ojek, kakawanya.
2: Hai, lagi drone nginyo.
1: Kiban dila ojek. Le ke puang ke?
2: Nyo engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
1: Baka menahan man.
2: Mesin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki. Hoi hoi drone laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
1: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katim. Kiban tak pelaku man. Padahai, hana payah bayu Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Pari daftarkan ikut pelatihan nyan.
1: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktoral Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo, Banda Aceh, dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi laki-laki yang ingin menikah, nikahilah wanita karena empat perkara. Yang pertama, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah olehmu wanita yang punya agama, engkau akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

memperpanjang ruas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru, nomor 45 Alu Awelok Semawe, Radio Citis FM, Citra Multi Suara, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Kita bertemu di program acara Citra Warna Sore untuk edisi hari ini, rekan sebaya. Sabtu 9 Mei 2026 bersama Nidar yang menemani Anda sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Rekan sebaya, buat Anda yang ingin bergabung silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

Sebuah lagu yang mengawali suajumpa kita dibawakan oleh Dwitia Maharani rekan sebaya dengan judul lagu Lamcerana yang sudah hadir, dan untuk Anda semuanya semoga sudah terhibur dengan lagu yang sudah saya hadirkan. Untuk Anda semuanya rekan sebaya yang masih direpotkan dengan semua aktivitas ya, tetap semangat untuk menjalani semua aktivitas dan rutinitas Anda meskipun ini akhir pekan ya. Banyak orang yang mungkin punya segudang rencana dan bisa untuk dijalankan karena mungkin waktunya senggang, berbeda dengan sebagian orang lainnya yang meskipun senggang ya tetap meskipun akhir pekan tetap produktif, tetap coba untuk menjalani segala sesuatu dengan penuh semangat. Baiklah rekan sebaya, untuk kali ini saya akan hadirkan dulu satu lagu yang akan saya usahakan dan saya harapkan bisa menemani dan menambah semangat Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu yang akan temani Anda semuanya, lagu dari Kafein dengan judul lagu Di Antara Dua Cinta. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya, terus gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus, gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya, tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya, di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pemuai wewek tak malam-malam. Pumalik kena tika meng mentang.
4: Boh panen ai rokawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Yeh, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi. Kalipi ada pudep kipah angin. Daripada ase.
3: Yeh, kok bisa hanalipi Tengku Haji? Pukali nung terpi ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
3: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
3: Bek putu asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
3: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi, maka ji ne servis ba new AVAC. Dan ba new AVAC jit cit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngan new AVAC.
4: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lemoi ji, lemoi telepon awak nyan.
3: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-61.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pwede pa siya labangah niyo karoon. Sini tes hili.
4: Padahan, May. Cilo rasa.
5: Bakal na buy, mga tang nyo.
4: Punyo, May. Patad daw kupi nyo.
5: Panena long daw nyo kang kupi rasikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rupuang tu. Pane arang kata kri.
5: Bo pane arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha, buji.
4: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental, na bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore, ada Nidar di balik perangkat siar yang menemani Anda untuk hari ini di program, tentunya di program acara Citra Warna Sore, tentunya sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Rekan sebaya, buat yang mau bergabung silakan untuk menghubungi 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Rekan sebaya, cuaca yang cukup cerah, menyengat dan terik ya hari ini, tentunya membuat kita merasa lebih nyaman untuk ada di rumah saja. Tapi ketika memang kewajiban mengharuskan kita untuk keluar rumah untuk beberapa waktu, ya lakukanlah dengan ikhlas ya rekan sebaya. Nah, untuk berikut sudah ada penelpon yang tersambung, saya bakal terima dulu. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Dengan siapa?
1: Jamal di
0: Palopineng. Gimana kondisi cuaca di Palopineng?
1: Cuacanya alhamdulillah panas hari ini. Lumayan panas ya.
0: Iya, lumayan ya, boleh lah ya. Untuk ngering-ngeringin jemuran boleh lah ya, yang mungkin udah kebasahan kemarin.
1: Iya.
0: Oke, silakan salam buat siapa?
1: Salam ya buat Bang Jo, buat Pak Syaria, Bang Nuri, buat Ismu juga,
0: Bang
1: juga,
0: iya,
1: buat Bunda Karina, buat okay. Bunda
0: Ani,
1: buat Pak Yus, buat Bu Mona,
0: iya,
1: buat Bu Nora, dan buat semua rekan-rekan Sumar yang selalu setia di Radio Citis FM.
0: Baik, untuk salam spesialnya.
1: Untuk salam spesialnya buat kakak adalah.
0: Terima kasih. Ada ucapan?
1: Ucapannya semoga sehat selalu dan selalu semangat dalam menyiarkan Radio Citis FM.
0: Oke, terima kasih. Mau lagu apa ini, Jamal?
1: Lagu Tak Mungkin Berpaling aja, Kak.
0: Dari Slam.
1: Iya.
0: Oke, ditunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, rekan sebaya, ada Jamal di Palopineng. Selamat siang, paling baik saja. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bunda Dewi.
2: Iya, Bunda.
0: Gimana kabarnya hari ini? Iya, enggak kemana-mana nih ceritanya. Waduh, asik. Baiklah Bunda, silakan. Mau salam buat siapa Bunda?
2: Pertama buat Nenja, buat Nenja Maripalping yang masih lagi bayi, buat Kak Abdul, ya, Pak Ibi Junda, Ayah Ali, Ayah Nesma, Pak Tariah, Aku Bintara, Pak Ibu Pak Amta, Datani, Bu Ana, Bunda Andi, Bunda Karera.
0: Oke.
2: Buatnya Kak Nur, buatnya siapa lagi ya? Buatnya Mirna, buatnya Cik Jar, Pak Udi, Bang Rajali, Nur,
0: baik, untuk salam spesialnya. Amin, terima kasih Bunda untuk doanya. Mudah rezeki sehat selalu juga. Mau lagu apa Bunda?
2: Alda boleh ya?
0: Dari?
2: Alda.
0: Alda judulnya?
2: Apa aja boleh.
0: Oke, ditunggu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya, ada Bunda Dewi di Menasah Masjid Cunda. Selamat siang juga nih buatnya Bunda Dewi. Nah, untuk yang ingin menyusul ya, silakan satu penelpon lagi masih bisa saya terima rekan sebaya di putaran ini. Yang mau gabung silakan, yang mau kirim pesan juga silakan dikirimkan dari sekarang ya. Baik, untuk kali ini sudah ada penelpon juga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Bang Joldiman.
3: Betul
0: sekali. Iya, oke banget nih kayaknya ya.
3: cuaca seperti kemarin, Kak.
0: Takutnya nanti hujan ya?
3: Enggak tentu juga, Kak.
0: Iya, enggak ngerti juga ya. Kita lihat aja nanti ya.
3: Bukan BMKG
0: ya. Enggak, sebenarnya gini, karena belakangan ini kan cuaca tiba-tiba berubah gitu ya. Kalau sekarangnya panas banget, tiba-tiba nanti hujannya banget lagi.
3: apapun cuacanya, apapun kondisinya, kita harus syukuri.
0: Iya, betul. Kita masih bisa merasakan ya. Ya betul. Baiklah Bang Jo, mau salam buat siapa?
3: Salam yang pertama buat Anida, ya. Keluarga. Banyak jemaah yang ada di Palung Pinang yang barusan. Terus Bunda Dewi.
0: Oke. Oke, untuk salam spesialnya.
3: Spesialnya buat Kak Nidarnya.
0: Ada ucapan?
3: Ucapannya selamat bertugas. Semoga Kak Nidar beserta keluarga sehat selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan semoga mudah rezekinya.
0: Amin, terima kasih. Mau lagu apa ini?
3: Lagu kagam dari ADKDI. Tapi yang judulnya ini Anak Gampung.
0: Anak Gampung ya. Oke, ya. Ditunggu ya. Assalamualaikum. Iya, rekan sebaya ada Bang Jol di Mandi Darussalam. Selamat siang paling baik saja buatnya Bang Jol di Mandi. Juga tadi ada Bunda Dewi di Menasah Masjid Cunda. Ada juga Jamal di Paloh Pinang. Untuk kali ini rekan sebaya ada dua lagu yang akan saya hadirkan ya. Lagu yang di request oleh Jamal yang ada di Paloh Pinang, lagu yang dibawakan oleh Slam dengan judul lagu Tak Mungkin Berpaling yang akan hadir kali ini rekan sebaya. Dan nanti akan dilanjutkan lagu buatnya Bang Jol Diman dari Adi KDI dengan judul lagu Anak Gampung. Untuk Anda semuanya tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji. Pum wewe tak malam-malam. Pum ada kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyankuh perkara Haji. Aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih manteng, nacit manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa?
3: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyalom.
3: Yang kenyan kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
4: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Lok Sumawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Loksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nak bui, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
5: Panen nak long blonya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, ha buji.
4: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang mengaku keturunan dari selain ayahnya sendiri padahal dia mengetahuinya, pastilah ia kafir. Artinya, mengingkari nikmat dan kebaikan, tidak memenuhi hak Allah dan hak ayahnya. Barang siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, maka ia tidak termasuk golongan kami dan hendaknya ia mempersiapkan tempat di neraka. Barang siapa memanggil seorang dengan kata kafir atau mengatakan musuh Allah padahal sebenarnya tidak, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
6: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Program acara Citra Warna Sore, leader di balik perangkat siar yang temani Anda rekan sebaya sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Baik rekan sebaya, untuk Anda yang ingin bergabung silakan menghubungi 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp. Dan 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Untuk yang mau gabung di inbox Facebook ya, silakan bergabung di akun CTS FM Lok Semawe. Baik rekan sebaya, apa yang sedang Anda kerjakan saat ini ya, semoga semuanya berjalan lancar, dapat hasil yang bagus. Yang lagi kerja ya tentunya rezekinya berlimpah hari ini ya. Dan ketika kita nggak bisa mendapatkan hasil sesuai dengan harapan, tentunya kita tetap harus berprasangka baik kepada Allah, karena apa yang diberikan untuk kita saat ini adalah tentunya pilihan terbaik bagi kita rekan sebaya. Baik, sudah ada penelpon yang tersambung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Bu Mona ya.
1: Iya, ini Ibu Mona di Cunda lagi ngecek-ngecek barang.
0: Oh gitu.
1: Iya, makanya terlambat masuk dikit ya.
0: Oh, enggak apa-apa.
1: Apa
0: yang...
1: kabar?
0: Ya, alhamdulillah ya. Baik. Bu Monanya gimana
1: ada
0: kabarnya?
1: Ada makan apa hari ini ya?
0: Hari ini makan kayak biasa, makan nasi, ya. Makan lauknya.
1: Enggak, besok kita antarin siang-siang.
0: Jangan, besok. Boleh, tapi jangan merepotkan, jangan sampai repot, enggak ya. Apa-apa loh Bu Mona.
1: Tapi kan kalian lihat Kak Caca, Kak Nidar, ada hidungnya bawah kapas atas.
0: Hah? Apa? Gimana?
1: Ke bawah apa ke atas? Kan Ida?
0: Iya.
1: Kalau nggak ada semangat, nggak ada ceria, kita nggak bisa.
0: Betul. Iya betul. Ya. Intinya harus tetap semangat ya Bu ya.
1: Iya. Kalau iya. Ibu Mona ya, orangnya semangat walaupun pikirannya begana begini.
0: Iya.
1: Tetap harus ceria orangnya.
0: Iya betul. Memang harus kayak gitu kan.
1: Betul-betul kali.
0: Iya, ya. Baiklah.
1: Kak Nidar ya.
0: Iya.
1: Kalau Kak Nida gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah kabar baik. Bu Mona sehat juga ya?
1: Iya, amin.
0: Iya.
1: Pokoknya daun merahnya jangan lepas-lepas Kak Nidar ya.
0: Insya Allah masih awal bulan.
1: Perlunya aja diambil.
0: Iya.
1: Buat apa? Dibeng aja simpan sampai bisa pergi gaji ya.
0: Amin ya Allah, amin. Baiklah, ya. Silakan salam buat siapa Bu Mona?
1: Ini salam dulu untuk Kak Nidar. Semoga sehat selalu, bahagia selalu Kak Nidar. Semoga rahmat diberikan Allah supaya dapat perginya ke haji. Kapan-kapan ada waktunya, kapan-kapan ada panggilannya ya.
0: Amin. Terus?
1: Setelah itu untuk Nadir isi apa? Di Cegli.
0: Iya.
1: Buah apa Nadir? Ya. Semuanya nyolong anak bukan lucu dah orang nanti bukan lucu ya. Bang Ibnu. Ibnu katanya pulang dari apa?
0: Dari laut.
1: Katanya dia udah pulang. Ada bawa pulang ikan yu satu, biar kan itu rame-rame nanti ambil sepotong-sepotong.
0: Terus?
1: Udah itu Ayah Li, Bang Mustafa, Cik Dar, Bu Ana di Puso, Bu Ida, dan punyanya, dan Bang Mukhtar,
0: iya.
1: Dan semua rekan sebaya yang bergabung di sore ini, semoga sehat selalu ya.
0: Baik.
1: Menghadapi mau bulan Idul Adha ya kan?
0: Oke, untuk salam lagu.
1: Lagunya?
0: Iya.
1: Gimana lagunya ya? Menurut Kak Nidar, apa yang sama-sama merindukan pergi ya.
0: Sama-sama merindukan. Judulnya apa itu ya?
1: Ya, terima kasih Kak Nida.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bu Mona yang ada di Cunda. Semangat terus Bu Mona, walaupun panas menyengat ya, katanya lagi sibuk ngecek-ngecek barang. Semoga berkah jualannya, lancar rezeki dan usahanya ya. Terus semangat aja. Oke, kita tinggalkan dulu Bu Mona yang ada di Cunda. Yang mau menyusul silakan rekan sebaya, boleh penelpon, boleh pesan dan boleh WhatsApp, boleh telepon di seluler juga. Baik rekan sebaya, untuk kali ini ya saya akan bacakan dulu pesan yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ayah Naufal di Tanah Pasir, salam buat Kak Nida, ucapannya selamat tugas. Oke, selamat sore aja buatnya Ayah Naufal yang ada di Tanah Pasir ya. Dan tadi ada Bu Mona di Cunda, sehat selalu juga. Nah rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan dulu lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda. Ada lagu yang dibawakan oleh Alda Risma dengan judul lagu Tangisan Yang Terakhir. Saya pilihkan lagu ini buatnya Bunda Dewi di Cunda. Dan dilanjutkan lagu dari Berge yang bisa saya hadirkan buat Bu Mona dengan judul lagu Healing yang dibawakan bersama Syakira Azuhra. Untuk Anda semuanya, tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teriwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul ya makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang ke supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Ojek, kak kawannya.
2: Hai, lagi drone dengan nyau.
1: Kibang di lah ojek. Lek kepuang ke?
2: Nyau engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewat baru. Ukuran kerap hanya wali.
1: Pakai menahan man.
2: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki. Hoi hoi drone laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
1: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
1: Nyan baru bere. Bimtek atau wa pelatihannya. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktoral Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
4: Bahwa seorang baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Rekan sebuah program acara Citra Warna Sore bersama Nidar yang temani Anda saat ini tentunya sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Buat rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Untuk Anda semuanya, selamat istirahat aja, yang istirahat, yang lagi sibuk dengan aktivitas dan rutinitas, ya selamat sibuk-sibuk aja. Semoga semuanya Anda lakukan dengan senang hati rekan sebaya, hingga waktu terasa enggak lama, udah habis aja ya, udah sore aja, udah malam aja. Oke, lanjut kita ke penelpon ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Nida, selamat sore.
0: Selamat sore Pak Saryal, apa kabarnya?
1: Kabarnya baik sekali Kak, enggak kabar kabur.
0: Enggak kabar kabur ya. Kalau sempat kabur bahaya tuh.
1: Ini lagi rileks sama Bang Yudiman nih, enggak amsal di bengkel nih.
0: Oh gitu. Iya. Oke.
1: Panas sekali kan.
0: Iya, emang. Iya benar. Di Aceh. Di Aceh panas, di mana-mana panas sekali.
1: Pagi tadi jangan. Ini panas Kak.
0: Oh gitu. Iya benar-benar sih. Iya, benar. Heeh. Baiklah, Pak Saryal mau salam buat siapa?
1: Salamnya terutama kali ya buat Kak Didar, Bapak Bang Tengahul, Kak Caca, Bang Yudiman di samping saya nih, dan Mbak Amdal. Dan lagi rileks-rileks.
0: Iya.
1: Dan Pak Salmi. Dan Salmi sekarang udah di tempat ya Kak.
0: Iya, udah pindah.
1: Udah pindah lama Bunda Salmi ya.
0: Iya, benar. Terus?
1: Juga Bapak Da Ani,
0: oke.
1: Da Bang Tantu Mona yang cerewet.
0: Ya ampun. Terus.
1: Coba buatnya apa lagi ya? Baca Abu Itara ya. Baca Abu Abu. Jamal. Dan semua rekan rekan di mana saya berada kan ya.
0: Oke, untuk salam spesialnya.
1: Bersyala buat kakak adanya yang lagi tugas ya.
0: Iya, terima kasih. Kita
1: lama gak jumpa sama kakak.
0: Iya, lama banget udah ya. Udah hampir setahun ya.
1: Setahun lebih lah.
0: Setahun lebih, ampun.
1: Oke kak, terima kasih kak. Kepada sama sore ya, sama petugas.
0: Oke.
1: Sehat-sehat badannya, ya sukses selalu.
0: Amin. Terima kasih. Mau lagu apa ini Pak Saryal?
1: Lagu ini aja kak, lagu dari
0: siapa ya? Dari siapa? Halo?
1: Halo?
0: Lagu?
1: Lagu dari Magister ya kak, Magister.
0: Judulnya?
1: Apa?
0: Mau saya pilihkan? Mau judul apa? Iya.
1: Sakit gigi,
0: ya ampun. Lama ya mikirnya, gara-gara sakit gigi ya. Oke.
1: Gara-gara makan ayam, daging ayam lagi giginya.
0: Oh gitu, ya ampun. Mungkin ada yang ketinggalan tuh, makanya sakit. Ya ampun. Cepet sehat.
1: Terima kasih.
0: Iya, makasih. Assalamualaikum Pak Saryal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Saryal di Lok Semawe. Selamat siang paling baik aja nih buatnya Pak Saryal yang ada di Lok Semawe. Sehat selalu, tetap semangat ya. Baik rekan sebaya yang mau menyusul Pak Saryal, ada kesempatan lagi nih buat yang mau ikutan bergabung. Ayo dong silakan yang mau gabung. Saya masih menunggu penelpon berikutnya rekan sebaya. Kali ini sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum. Dengan Abu Bentara ya.
2: Betul, itu pagi.
0: Ya ampun Abu. Abu silahkan Abu, salam buat siapa ini Abu?
2: Salam ya, teman kerja.
0: Terima kasih.
2: Cari-cari ya. Mbak Dewi.
0: Oke.
2: Bu Ana.
0: Iya.
2: Bu Ida.
0: Iya.
2: Bang Urip. Dan semua udah masuk mereka masuk.
0: Baik, untuk salam spesialnya Abu buat siapa?
2: Bentar, ya.
0: Terima kasih Abu. Ada ucapan?
2: Ucapan selamat siang Fitri.
0: Iya, mau lagu apa ini ya Bu?
2: Panji Wibowo Sukun aja.
0: Baik, ditunggu aja. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Abu Bentara yang ada di Buloh, selamat siang paling baik aja buatnya Abu Bentara. Selamat sore kali ya, udah setengah empat rupanya. Emang ya kalau ngelakuin sesuatu dengan asik ya, dengan penuh keikhlasan, waktu tuh rasanya cepet banget berlalu ya. Baiklah, kita tinggalkan dulu Abu Bentara, semoga segera sehat Abu ya, tetap semangat untuk Abu. Baik rekan sebaya, untuk kali ini rekan sebaya sudah saya persiapkan ada beberapa lagu yang akan temani Anda semuanya. Namun nih rekan sebaya, saya bakal bacain dulu ya berita terkait dengan jaminan terkait dengan JKA nih rekan sebaya. Waduh, masih nih yang di marak diberitakan, diperbincangkan ya. Karena mulai 1 Mei kemarin ya, semua hal-hal yang mungkin tidak diduga oleh masyarakat yang selama ini dengan nyaman mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan dari JKA, dalam program JKA, tapi banyak yang tiba-tiba nggak bisa berobat. Nah rekan sebaya, gimana nih ya kalau kondisi kesehatan kita memang untuk kita sendiri, keluarga atau siapapun ya, yang mempunyai penyakit yang berat ya, penyakit yang memang harus mendapatkan pengobatan, terapi dan tindak penindakan yang rutin ya. Gimana sih nasibnya? Sementara banyak juga masyarakat yang sudah tidak mendapatkan lagi manfaat dari JKA ini ya, terkait dengan penetapan desil yang terkadang banyak tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan kondisinya sendiri. Nah rekan sebaya, ini ada satu berita nih ya, terkait dengan masyarakat yang mempunyai penyakit katastropik. Nah dikatakan oleh siapa nih yang ngomong? Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh. BPJS pastikan penderita penyakit katastropik tetap dijamin JKA nih rekan sebaya. Wah ini penting beritanya ya rekan sebaya, sebagaimana diberitakan bahwa BPJS Kesehatan memastikan bahwa masyarakat Aceh penderita penyakit katastropik tetap dapat didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan Aceh atau JKA meskipun berada dalam kategori desil 8 ke atas. Nah ini dia beritanya. Nah meskipun kemarin sempat ya kita bacakan berita bahwa seorang anak tukang ojek ditolak berobat di RSUZA yang mana anaknya sakit kanker dan ia ada di desil 8. Lanjut lagi ya untuk beritanya. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh Mahyuddin mengatakan ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 ayat pasal 7 ayat 1 huruf C yang menyebutkan bahwa penderita penyakit katastropik termasuk dalam kriteria peserta awal JKA rekan sebaya. Dan untuk pelayanan kesehatan tetap berjalan seperti sebelumnya, namun ada perubahan dari sisi administrasi kepesertaan khususnya untuk JKA yang menyesuaikan amanah Pergub nomor 2 tahun 2026. Nah, ia menjelaskan sebelum Pergub diberlakukan, BPJS Kesehatan hanya melakukan verifikasi administrasi kepesertaan berbasis data penduduk kependudukan di Dukcapil. Namun sejak 1 Mei 2026, calon peserta JKA wajib melalui verifikasi desil ekonomi terlebih dahulu. Nah, menurut Mahyuddin, BPJS Kesehatan tidak memiliki kewenangan menentukan atau mengubah status desil masyarakat. Karena itu, proses verifikasi desil kini dilakukan fasilitas kesehatan sesuai dengan ketentuan pemerintah Aceh, rekan sebaya. Nah, dikatakan ya bahwa peserta diverifikasi desilnya terlebih dahulu oleh Faskes. Jika memenuhi kriteria desil yang ditetapkan maka akan langsung didaftarkan sebagai peserta JKA. Disebutkan juga masyarakat dengan kategori desil 1 sampai 7 dapat langsung didaftarkan sebagai peserta JKA. Sementara masyarakat desil 8 ke atas tetap bisa masuk JKA apabila memenuhi kriteria tambahan yaitu penyakit katastropik penyandang disabilitas atau orang dengan gangguan jiwa rekan sebaya. Nah, sedangkan masyarakat desil 8 ke atas yang tidak memenuhi kriteria tersebut dapat mendaftarkan peserta mandiri sebagai peserta mandiri BPJS Kesehatan dengan membayar iuran bulanan untuk seluruh anggota keluarga. Nah, itu dia rekan sebaya. Nah, Mahyudin juga menyinggung ya laporan pasien kanker yang sempat mengalami kendala pelayanan di rumah sakit akibat status desil. Nah, menurutnya pasien tersebut sebenarnya memenuhi kriteria penyakit katastropik hingga tetap dapat didaftarkan sebagai peserta JKA. Nah, ini dia rekan sebaya yang kita singgung tadi ya. Ia menilai kendala tersebut kemungkinan terjadi karena fasilitas kesehatan masih beradaptasi dengan mekanisme baru yang baru berjalan beberapa hari. Nah, ternyata masalahnya kemungkinan di sini ya, seharusnya ada koordinasi yang lebih cepat sehingga masyarakat tidak terombang-ambing di tengah butuhnya untuk berobat. Nah, rekan sebaya, sebagai informasi aja sih ya, apa aja sih penyakit katastropik itu? Nah, mungkin ini jadi informasi untuk kita semuanya ya, yaitu meliputi penyakit jantung, stroke, gagal ginjal kronis, kanker, leukemia, serosis hati, hemofilia, talasemia, diabetes mellitus, dan hipertensi rekan sebaya. Nah, yang mungkin ada di desil 8 ke atas tapi punya penyakit yang saya sebutkan tadi, mungkin bisa dan dikatakan tetap bisa menjadi peserta JKA rekan sebaya. Nah, kalau tidak ada kriteria tambahan sebagai penderita penyakit katastropik tersebut, maka untuk dapat menggunakan fasilitas kesehatan ya, pelayanan kesehatan, maka harus disarankan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Mandiri dengan membayarkan iuran bulanan untuk setiap anggota keluarga. Nah, untuk kelas 3 rekan sebaya, iurannya sebesar Rp35.000 per bulan per orang. Kelas 2 sebesar Rp100.000 per bulan per orang. Kemudian kelas 1 sebesar Rp150.000 per bulan per orang rekan sebaya. Baiklah, semoga informasinya bermanfaat untuk kita semuanya. Kali ini kita dengarkan aja dulu ada lagu dari Yunita Ababil dengan judul lagu Pertengkaran, dan akan dilanjutkan Meggy Z dengan judul lagu Sakit Hati, Sakit Gigi. Lagu ini berturut-turut saya hadirkan buatnya Ayah Novel yang ada di Tanah Pasir, ada juga Pasar Rial di Lok Semawe, tetap di CTSFM.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mentang.
1: Boh panen nai roh kawan. Gak tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi tak pu dep ki pangen. Daripada ase.
0: Ye, kok bita hana lepi Tuan Kuaji. Pu kali nampak terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dahsyat deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lebih. Sang-sang, lebih-lebih kai pola awak nyalom.
0: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kamelanganan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengah nyok ron. Sini teh sile.
1: Padahal mai. Cilo rasa.
3: Bakal na bui. Mangat tak nyok.
1: Punya mai. Patap dah kupi nyok.
3: Panen na long do. Nyok kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
1: Oh patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
1: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Got kupi. Kala hari long do. Long puduk atu meja. Eh dekate tu tak kreh harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
1: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi.

Rekan Sebaya, selamat sore paling baik saja untuk Anda semuanya yang masih saja setia bersama Radio CTS FM. Kembali lagi saya temani Anda di program acara Citra Warna Sore. Setelah tadi kita break untuk tunaikan ibadah salat asar rekan Sebaya, untuk Anda semuanya yang sudah selesai menunaikan ibadah salat asarnya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah rekan Sebaya, untuk Anda yang ingin bergabung silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan Sebaya. Kita masih di acara ini sampai usai, ya sekira 50 menit lagi lah ya. Oke, untuk Anda semuanya rekan Sebaya baru tiba di rumah dari satu perjalanan yang melelahkan, selamat istirahat saja rekan Sebaya. Atau Anda sekarang lagi gak enak pikiran, rekan Sebaya, terkadang hidup itu gak seperti apa yang kita mau ya, yang kita jalani sekarang. Banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, banyak hal yang kita temui, tapi terkadang terasa menyakitkan. Bahkan terkadang ya bertemu dengan orang-orang yang suka bikin pusing. Nah, ada nggak sih rekan Sebaya? Salah satunya bertemu dengan orang yang punya sifat egois yang cukup besar dan selalu pingin menang sendiri. Nah tentunya rekan Sebaya, hal tersebut bikin kita jadi pasti gak enak dan gak nyaman banget. Nah rekan Sebaya, terkait dengan hal ini ya, sebuah sumber yang cukup dipercaya bisa kali ini akan mengemukakan gimana sih caranya untuk menghadapi orang egois dengan cara yang bijak nih rekan Sebaya. Nah seperti yang sudah saya kutip dari sebuah sumber rekan Sebaya dan dilansir dari berbagai sumber. Nah ada 10 nih cara untuk menghadapi orang egois ini sendiri rekan Sebaya. Nah yang satu ya, yang pertama nih, pahami bahwa perilaku mereka bukan kesalahan Anda. Nah itu dia rekan Sebaya, terkadang ya kita suka merasa bersalah ketika menghadapi orang egois ya, yang tiba-tiba tantrum, tiba-tiba ngambek, padahal itu bukan kesalahan kita. Nah satu ya, pahami bahwa perilaku mereka bukan kesalahan Anda rekan Sebaya. Nah kemudian ya, yang kedua, tetapkan batasan yang jelas. Nah orang egois itu sering memanfaatkan kebaikan orang lain demi keuntungan pribadi. Waduh bahaya nih. Yang ketiga, jangan turunkan diri ke level mereka, artinya jangan ikut-ikutan egois kali ya. Walaupun ya terkadang pingin nyamain gitu biar sama kuat gitu ya. Dan ini memang memancing emosi sih sebenarnya, tapi ya tetaplah jadi diri sendiri. Kemudian rekan Sebaya, ingatlah bahwa dunia tidak berpusat pada mereka. Ya sebagian orang egois terlalu sibuk dengan dirinya hingga lupa mendengarkan orang lain. Kemudian yang kelima, kurangi perhatian yang mereka cari. Nah ya, banyak orang egois senang menjadi pusat perhatian. Maka dari itu jangan berikan perhatian yang berlebihan terhadap mereka. Kemudian rekan Sebaya, fokus pada kebutuhan dan kebahagiaan diri sendiri. Ingat rekan Sebaya bahwa diri kita juga perlu untuk dibahagiakan, diberi ketenangan dan dipenuhi kebutuhannya rekan Sebaya. Kemudian yang ketujuh, berhenti selalu menolong mereka rekan Sebaya. Ya. Orang egois emang sering minta bantuan ya, tetapi jarang hadir saat orang lain membutuhkan pertolongan. Nah sebenarnya kalau yang ini sih, bagi orang-orang yang punya hati selembut kapas dan sutra akan sulit melakukan ya, berhenti menolong. Ya terkadang otak berbicara nggak usah nolong, tapi hati berbicara ayolah ditolong gitu ya. Kemudian gunakan komunikasi yang tegas dengan mereka. Dan yang kesembilan, batasi waktu bersama mereka rekan Sebaya. Dan yang kesepuluh, ini yang paling akhir, akhiri hubungan

0: hubungan jika sudah toksik. Nah, mengakhiri hubungan bukan berarti memutuskan silaturahmi. Mungkin kita menjaga jarak dengan tetap ada komunikasi seperlunya, itu lebih baik. Artinya tidak memutuskan silaturahmi ya, karena ketika hubungan, sebuah hubungan baik itu hubungan keluarga, pertemanan, persahabatan yang terlalu dekat tapi sudah toksik ya, itu emang kalau dilanjutkan bakal melukai dua-duanya lah ya. Karena ya ada ego yang tinggi di dalamnya kan sebaya. Mengakhiri bukan berarti memutuskan ya. Tetap komunikasi, tetap silaturahim, menjalin silaturahim seperti ya selayaknya dan sedibutuhkannya gitu. Oke rekan sebaya, semoga tips ini bisa membantu kita semuanya rekan sebaya. Baiklah, untuk kali ini rekan sebaya, saya sudah terima penelpon. Kita coba sambut dulu penelpon yang kali ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Dina, selamat sore.
0: Selamat sore Bang Amsal ya.
1: Iya benar sekali Kak.
0: Oke Bang Amsal, Bang Amsal, gimana kabarnya sore ini?
1: Alhamdulillah Kak, seperti terdengar nggak ada kekurangan suatu apapun hingga saat ini Kak.
0: Alhamdulillah ya, semoga lancar semua ya.
1: Iya Kak, amin ya rabbal alamin.
0: Baik, silakan salam buat siapa nih Bang Amsal?
1: Yang pertama buatnya Kak Dinar ya.
0: Oke.
1: Okay. Semoga sehat selalu keluarga, nggak ada kekurangan suatu apapun ya. Dan tetap semangat walaupun hari ini weekend, tapi tetap bekerja ya di dalam.
0: Iya, orang. Iya banget nih. Terus.
1: Makanya jangan bosan-bosan untuk mencari pegawai yang baru.
0: Nggak bosan sih, cuma susah.
1: Iya, bukan susah sebenarnya. Nanti kita bahas ya. Buat yang buat Bang Firdaus, Kak Caca juga ya, buat Amin juga, Pak Serial juga, Jamal juga ya. Buat anak ibuku juga di Lampang, buat Tante Tante Mon juga ya. Buat Bunda Dewi juga, Bunda Salmi juga, Bunda Mia juga ya. Dan buat semua-semua aja lah yang udah tergabung di 94,4 Kak.
0: Oke, spesialnya Bang Amsal.
1: Buat semua-semua ya Kak, ucapannya selamat sore, semoga sehat selalu dan semoga weekendnya menyenangkan dan selamat bermalam minggu.
0: Siap, siap.
1: Bukan apa, kenapa kan kalangan remaja sekarang itu salah mengartikan. Kadang-kadang menjadi seorang penyiar itu ataupun pembawa acara di radio kadang-kadang membosankan. Ibaratnya kita kan lagi menghalu halu ataupun lagi angan-angan karena kita kan berhadapan sendiri kan.
0: Ngobrol sendiri ya.
1: Tidak jadi persoalan. Iya. Itu menjadi sebuah tantangan bagi kita tersendiri.
0: Betul. Ya kalau jadi penyiar radio itu Bang Amsal, enggak sembarangan, enggak semua bisa sih sebenarnya. Kalau dengar orang ngomong itu gampang banget, tapi begitu sudah berhadapan dengan perangkat, nah gemeter enggak tuh. Biasanya itu, begitu.
1: Itu dia.
0: Makanya yang saya sebutkan agak sulit itulah dia tadi. Karena skill untuk public speaking itu kan enggak dipunyai oleh setiap orang gitu. Kalaupun ada yang nggak ada keberanian kan gitu bang.
1: Kita nggak alat radio kan enak buat kita sendiri ya.
0: Iya itu fakta yang sudah kami alami beberapa ya belasan tahun inilah.
1: Karena Bang Amsal udah coba udah melihat sendiri kok gimana kerja di radio tuh udah pernah Bang Amsal tengok kak. Termasuk di radio Citis ya.
0: Iya.
1: Karena Bang Amsal udah beberapa kali mengunjungi radio Citis. Itu yang penyiarnya itu memang harus profesional.
0: Ya itu dia ceritanya Bang Amsal. Tapi gak apa-apa, insya Allah selama ada Bang Amsal dan teman-teman lain yang support, kita terus semangat ya.
1: Ya insya Allah Kak, pasti setiap masalah pasti ada jalan keluar.
0: Begitu insya Allah Citis, ya. Amin.
1: Ibaratnya kayak Bang Amsal bilang kemarin ibaratnya kan kalau di Citis ini begini, gugur satu tunggu seribu Kak.
0: Siap-siap, cakep-cakep. Oke Bang Amsal, mau lagu apa sore ini?
1: Lagu yang enak Kak, apa aja boleh.
0: Oke, siap, ditunggu aja ya.
1: Yuk Kak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Bang Amsal di Darussalam rekan sebaya yang sudah ikutan bergabung. Selamat sore dan salam kompak aja buat Bang Amsal ya, dan juga semua yang ada di sana ya. Kayaknya empat sekawan sudah gabung semua. nggak tahu dia apa lagi ada di base camp atau lagi mencar ya. Sehat selalu aja semuanya. Baik rekan sebaya. Rekan sebaya, saya sudah siapkan dua lagu kali ini yang akan temani Anda. Ada lagu saya pilihkan buatnya Bang Amsal dari Ayu Suntana, judulnya Darah Gampung. Dan ada satu lagu lainnya yang akan menyusul. Namun sebelumnya rekan sebaya, kita simak dulu satu pesan berikut ini.
2: Ojek, kakawanya.
3: Hai, lagi drone nginyo.
2: Kiban di lah ojek. Le ke puang ke?
3: Nyo engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewat baru. Ukuran kerap hanjuk wali.
2: Pakai menahan man.
3: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki. Huhoi hoi drone laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah hai Jack, makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku man. Padahal, hana payah bayu Jack. Alias gratis.
3: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan D, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
5: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
6: Kepu na becak masih.
5: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
6: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
7: Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
6: Oh, padat roh roh daripada Cin.
7: Punah hai Bilal.
6: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
7: Ketak kura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
5: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
7: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
6: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
7: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
6: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
7: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
5: Cuman nak supir buat drone?
7: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
6: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852 60 64 2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan Anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena Anda. Anda sedang mendengarkan Radio Cities FM 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio Cities FM lewat audio streaming di www.radiocitiesfm.com.

0: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
1: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
0: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai, gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
1: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
0: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
1: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
0: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
1: Kayaknya oke juga tuh, tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
0: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
1: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
0: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

Rekan sebaya program acara Citra Warna Sore yang saat ini masih Anda simak dalam sisa waktu kurang lebih selama setengah jam lagi nih rekan sebaya. Untuk Anda semuanya, selamat sore, paling baik saja. Yang baru aja nyampe, yang baru aja mau berangkat, hati-hati di jalan ya. Rekan sebaya, kita masih ada waktu setengah jam. Buat yang mau ikutan gabung silakan ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

Baik rekan sebaya, sembari menunggu yang mau gabung nih ya, lagi-lagi saya akan bacakan lagi berita nih rekan sebaya untuk Anda. Memang zaman sekarang nih ya, hal-hal yang tidak kita duga seringkali terjadi tanpa ya tanpa tanda-tanda ya. Sangat miris nih kondisi zaman sekarang sebenarnya sih ya. Yang mana berita kali ini akan saya bacakan terkait dengan berita dugaan pencabulan yang dilakukan oleh seorang ayah kandung terhadap anak kandungnya selama 3 tahun rekan sebaya. Nah, ini terjadi di Surabaya. Saya kutip dari CNN Indonesia beritanya, yang mana Polrestabes Surabaya meringkus seorang pria berinisial YS 48 tahun atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung yang masih di bawah umur rekan sebaya. Nah, aksi bejat ayah yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online ini telah dilakukan secara berulang selama kurun waktu 3 tahun terakhir di kediamannya di kawasan Embong Kaliasin Surabaya. Nah, Kasat PPA dan PPO Polrestabes Surabaya AKBP Melati Sari mengungkap aksi pencabulan bermula sejak korban duduk di bangku kelas 1 SMP hingga berlanjut sampai korban menginjak kelas 1 SMA. Nah, berdasarkan penyidikan, tersangka mulai melakukan tindakan asusila berupa pencabulan fisik pada tahun 2023 yang kemudian meningkat menjadi perbuatan yang lebih tidak pantas lagi, yaitu persetubuhan pada awal 2025 rekan sebaya. Nah rekan sebaya, hal tersebut ya dilakukan oleh seorang bapak kandung ke anak kandungnya sendiri. Melati Sari menyebut tersangka memanfaatkan situasi rumah yang sepi untuk melancarkan aksinya. Nah, YS biasanya menunggu sang istri atau ibu kandung korban keluar rumah seperti saat menghadiri kegiatan pengajian. Nah, kemudian rekan sebaya, meskipun dilakukan berulang kali, aksi ini baru terungkap setelah korban memberanikan diri melaporkan ke pihak kepolisian pada April 2026. Baru banget ya. Selama bertahun-tahun korban berada di bawah tekanan dan ancaman sang ayah agar tidak membocorkan perbuatan tersebut kepada siapapun, termasuk ke ibunya sendiri rekan sebaya. Waduh, sayang banget ya, gak kebayang gimana kondisi mental anak ini ya. Si korban menahan derita tekanan dan ancaman selama 3 tahun dari ayah kandungnya sendiri rekan sebaya. Waduh. Kemudian rekan sebaya, lebih lanjut ya, Melati Sari menjelaskan motif utamanya diduga ya, motif utama tersangka murni karena dorongan nafsu. Padahal hubungan rumah tangga tersangka dan istrinya diketahui dalam kondisi normal tanpa ada permasalahan tertentu. Nah, rekan sebaya, terkait frekuensi tindakan asusila itu, tersangka mengaku sudah tidak mengingat secara pasti berapa kali, namun diperkirakan terjadi rutin setiap pekan. Aduh. Dan rekan sebaya, ya, dalam kasus ini penyidik telah menyita barang bukti berupa pakaian milik korban yang dikenakan saat kejadian terakhir pada 17 April 2026 lalu. Yang terakhir tuh ya rekan sebaya. Dan atas perbuatannya, YS dijerat dengan pasal 6 huruf A Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual serta pasal 473 ayat 4 dan ayat 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 KUHP karena tersangka merupakan ayah kandung korban. Ancaman pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pokok. Nah, rasain tuh. Tapi rasanya apapun ya, hukuman yang diberikan gak setimpal dengan rusaknya masa depan dan mental korban yang merupakan anak kandungnya sendiri, yang harusnya sang ayah menjadi pelindung, penjaga di mana anak tempat bercerita, meminta perlindungan ketika merasa terjepit, terancam. Namun malah ayah yang menjadi predator. Semoga ini tidak terjadi dimanapun ya, tidak terjadi lagi dimanapun.
Aduh, dan kali ini rekan sebaya kita lanjut ke lagu aja. Nah, kali ini ada lagu dari Vita Alvia, yang mana lagu ini pernah dibawakan dulu oleh Obi Mesah ya. Lagu aslinya sepertinya ya. Judulnya Kisah Kasih di Sekolah. Dan nanti akan dilanjutkan dari Liza Rahmi dengan judul lagu On Kaya Luruh, yang akan menemani Anda rekan sebaya. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan sebaya lagu yang dibawakan oleh Last Child dengan judul lagu Tak Pernah Ternilai ternyata sudah membawa kita ke penghujung acara program Citra Warna Sore untuk hari ini rekan sebaya. Untuk edisi siar Sabtu 9 Mei 2026. Untuk Anda semuanya rekan sebaya yang sudah bergabung, selamat sore paling baik saja yang sudah ikutan meramaikan program acara Citra Warna Sore untuk hari ini ya. Ada Jamal di Palu Pinang, ada juga Bang Jol di Mandi Darussalam, kemudian Bu Mona yang ada di Cunda. Ada juga Bunda Dewi di Menasah Masjid Cunda, Ayah Naufal di Tanah Pasir, ada Pasar Yal di Lok Semawe, juga Bang Amsal yang ada di Darussalam. Selamat sore paling baik saja untuk Anda semuanya rekan sebaya. Saya berharap selama 3 jam saya temani Anda dengan lagu-lagu yang sudah saya coba hadirkan. Semoga bisa menghibur dan menambah semangat Anda dalam beraktivitas hari ini rekan sebaya. Terima kasih juga untuk semua rekan sebaya yang terus saja menyimak Radio CTS FM di gelombang 94,4 FM atau di streaming www.radiocitisfm.com. Satu lagu yang sudah saya persiapkan yang akan menjadi lagu penutup sejumpa kita untuk hari ini, yaitu lagu yang dibawakan oleh Armada dengan judul lagu Bebaskan Diriku. Saya Nidar yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman.

0: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
1: Tenang aja ya, di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
0: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
1: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa, lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
0: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
1: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji. Pum wewek tak malam-malam. Pum mana kena nanti kameng mentang.
4: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
3: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pum kali yang terpi Ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
3: Be puto asa, dahsyat de Deng Kuaji. Cine yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
3: Yang kenyan Kuaji. Aseron ne talah urun terpi, makaji ne servis ba new AVAC dan ba new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngan new AVAC.
4: Pat mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Lok Sumawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilo rasa.
5: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punya mai, patap dah aku punya.
5: Panen alung doh, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atuh meja. Eh tu kate tu tak kerih harang tapi kelung.
5: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
5: Bit habu lempah mangat get kupinyo. Nyo ka mangat ate long habu karena get kupinyo drone hanan nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu, hanje jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
6: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
5: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
6: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
5: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
6: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
5: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
6: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
5: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
6: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
5: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: רבימו, נקמתי הרימו.
1: Ojek, kakak awaknya.
2: Hai lah gerak dengan nyau.
1: Kibang di lah ojek. Lepas puang kot.
2: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjik boleh.
1: Pakar menahan man.
2: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki. Kuhoi-hoi drone ni laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangat tim. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penutipan petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktoral Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh, atau Loket Pelayanan Maritim on the Spot, Lampulo, Banda Aceh, dan Loket Pelayanan Maritim on the Spot, IDI, Kabupaten Aceh Timur.
5: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewe tak malam-malam, pumu ada kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan, got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tua mentang.
4: Nyangka perkara Haji, ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji.
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih manteng nacin manfaat.
3: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
3: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpi ase, lagenya nase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awaknya lom.
3: Yang kenyan kuaji, ase rone talah urun serpi. Maka ji, ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
4: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awaknya.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu api AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
5: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu, ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han tep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin dia tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group nyambang tajin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda. Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan dunia.

Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda. Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio Citys FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hoax Mawi. Inilah Radio Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, kita berjumpa di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program Citra Malam Mingguan edisi siar 9 Mei 2026 Rekan Sebaya. Akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 2 jam ke depan ya di program acara Citra Malam Mingguan, atau lebih tepatnya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Ya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Malam Mingguan ya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya rekan sebaya. Bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya rekan sebaya.

0: salam beserta ucapan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya di malam mingguan ini, mohon maaf sebelumnya ya. Untuk pesan baik itu berupa SMS maupun WhatsApp tidak akan kita bacakan rekan sebaya, karena di malam mingguan ini yang akan kita terima hanya live-nya saja rekan sebaya. Jadi buat Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Malam Mingguan, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 melalui live-nya saja, dan di 0851-060-2459 untuk live-nya saja. Dan kalau emang ada nanti yang mengirimkan pesan, akan kita bacakan selepas Citra Malam Mingguan rekan sebaya. Dan barusan saja telah kita dengarkan lagu pembuka darinya Opik dengan judul Menemukanmu rekan sebaya. Semoga lagu ini bisa menemani malam Anda tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Malam Mingguan rekan sebaya. Dan saya terima dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan iya, gimana keadaannya Bu Mona?
1: Oh, Ibu Mona. Lagi istirahat, lagi dengar-dengar suara Nabi Daud. Senang banget dong.
0: Alhamdulillah.
1: Nabi Daud.
0: Bisa
1: bercanda, bersendaru gurau ya.
0: Betul. Iya, betul.
1: Ini malam Ibu Mona mau ngomong sama Nabi Daud.
0: Iya.
1: Adalah barang-barang sedetik, boleh kan?
0: Boleh, boleh.
1: Apa kabar ini? Udah sukses ini apa? Ujiannya. Sukses ya.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan cepat selesai Nabi Daud.
0: Amin. Amin, amin. Ya,
1: nah, acara meri nanti. Di gedung. Ibu Mona ya.
0: Insyaallah kalau ada umur apa? Panjang. Betul.
1: Cepat dipilihnya kan. Yang putih, yang mentiri kira apa?
0: Insyaallah. Iya.
1: Ini pertama dulu.
0: Salam.
1: Salam tu nak pidau, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ceria selalu.
0: Amin.
1: Rezekinya bertambah nak pidau.
0: Amin.
1: Sehat badannya. Sehat pikirannya ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Udah itu. Selanjutnya untuk Ibnu di lapang, gimana kabarnya Ibu Mona? Enggak bercanda lagi. Dinyari kan? Ibu Mona minta lagu Berdaim Cinta ya. Ana sutra. Tapi Ibnu di lapang jangan berdaim cinta, berdaim perahu ke laut ya. Atau dengan ombaknya yang besar biar berayun-ayun hatinya ya.
0: Iya, betul.
1: Ini di lapang ya. Kalau ada ikan kan you kasih ke Ibu Mona ya. Panggil Ibu Mona ya. Kalau Ibu Mona kasih ikan you-nya ya. Pak Ibu di lapang, kalau enggak seiri saja pemulai Pak
0: Ibu ya. Iya.
1: Nanti di segi dia nggak berdayung cepat, berdayung mobil melaju kencang-kencang ya, jangan kencang-kencang Pak Bang nanti di segi ya. Nanti pulangnya hancur lebur ya.
0: Iya betul.
1: Lama-lama nanti Abang Nadir ya. Kalau perahunya berdayung cinta kapan saja bisa diketemukan ya.
0: Betul.
1: Tapi waspadalah.
0: Betul.
1: Waspadalah ya.
0: Betul.
1: Abang nanti di apa? Segri ya.
0: Betul.
1: Selanjutnya Ibu Ana di Tusung.
0: Iya.
1: Pak Sahrial. Bunda Mia.
0: Iya.
1: Sehat Bunda Mia ya. Jangan banyak-banyak cari rezeki, nanti hatinya sakit ya. Atau pikirannya sakit, badannya sakit. Tenang-tenang aja ya. Udah itu Pak Yusri Junda.
0: Iya.
1: Pak Mustafa. Pak Ayahli.
0: Iya.
1: Pak Ini. Kak Lela, Kak Nur di Bayu.
0: Iya.
1: Abdul. Ayah Novan.
0: Iya.
1: Abu Bintara. Abang Nurin.
0: Iya.
1: Abu Jema.

0: Abuyama, dan semua-semua rakan sebaya. Setelah malam ini semoga sehat selalu ya. Ini dah lupa, bukan tak sebut nama ya. Salam dari Ibu Mona ya.
1: Iya, betul.
0: Semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Sama-sama bermain di udara, bergemung-gemung di udara semua ya.
1: Amin.
0: Apa? Ceria hati kita.
1: Betul.
0: Pikiran kita juga semangat dong.
1: Amin, amin. Gimana?
0: Ona Sutra.
1: Ona Sutra kayaknya enggak masuk playlist karena malah
0: Ona Sutra. Enggak berdayung cinta.
1: Ah, itulah masalahnya malam ini Citra malam mingguan jadi enggak masuk playlist.
0: Apa juga?
1: Yang energik malam ini, Bu Ona.
0: Energik.
1: Karena malam mingguan DJ boleh yang agak ngebeat lah dikit. Karena
0: apa? Arafik aja lah.
1: Arafik. Yang mana nih? Arafik
0: aja yang cari sama Nabi Daud.
1: Baik. Ditunggu aja lagunya, nanti akan saya pilihkan untuk Bu Mona ya.
0: Yang enak tidurnya ya.
1: Iya,
0: siap. Ayun-ayun di tempat tidurnya ya.
1: Baik. Ditunggu aja lagunya.
0: Terima kasih Nabi Daud.
1: Iya, sama-sama.
0: Ayah, selamat. Apa? Selamat tidur nanti malam ya. Acara Citra Warna ya.
1: Iya,
0: insyaallah.
1: Iya, baik. Ditunggu aja lagunya Bu Mona. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, rekan semuanya, sudah ada Bu Mona di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna malam, rekan. Citra malam mingguan, rekan sebaya ya. Dan tentunya bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra malam mingguan ya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live-nya saja rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live-nya saja tentunya. Dan juga rekan sebaya dimanapun Anda berada, tentunya yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya.

Selamat malam mingguan saja buat Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Tentunya baik Anda yang sedang malam mingguan dengan keluarga ya, ataupun dengan kerabat terdekat, ataupun dengan pasangan tentunya rekan sebaya. Selamat malam mingguan. Dan tentunya bagi Anda yang mungkin ingin keluar juga dengan pasangan ya di malam mingguan, selamat malam saja yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan tentunya bagi Anda juga yang ingin bergabung di program acara Citra Malam Mingguan ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan live-nya saja ya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live-nya saja. Dan adapun untuk Anda yang sudah mengirimkan pesan, tentunya akan kita bacakan setelah Citra Malam Mingguan rekan sebaya. Karena di program Citra Malam Mingguan ya, kita tidak menerima melalui SMS ataupun WhatsApp-nya rekan sebaya.

Ya, rekan sebaya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung tentunya di program acara Citra Malam Mingguan, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live-nya saja, rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live-nya saja. Dan kali ini rekan sebaya sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya The Rock dengan judul Munajat Cinta, dan dilanjutkan dengan lagu versi DJ tentunya rekan sebaya, yaitu Cinta dari Seberang, yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya yang sedang menikmati malam mingguan Anda ataupun Anda yang sedang bersama dengan keluarga tentunya rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ojek, kakak wanya.
1: Hai lah gedro nenginyo.
0: Kiban di lah ojek. Le kepuang ke?
1: Nyo engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
2: Paka menahan man?
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
2: Uhoi hoi dro ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pake radio. Frekuensi pu yang kita pake di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katim. Kiban tak pelaku man. Padahai, hana payah bayu Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktoral Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo, Banda Aceh, dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
5: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
6: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
5: Maksud ayah?
6: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
5: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
6: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
5: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
6: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
5: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
6: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
5: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
6: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
5: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
6: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
5: Siap laksanakan ayah.
4: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
0: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa hana pi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu terpih sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan Kuaji. Ase Ron ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new HVAC.
7: Patuman alamat new HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
8: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
9: Padahal mai. Cilu rasa.
8: Bakal nabui. Mangat tanya.
9: Punya mai. Patat lo kupinya.
8: Panen na long lo. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
9: Oh patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
8: Bawa panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
9: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long lo. Long puduk atu meja. Eh, tu kata, tu tak kerih harang tapi kelong.
8: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
9: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
8: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
9: Hai dek buntu, hanja je osagai.
4: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya, dia sedang memberikan pahala kepadamu.
10: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Malam Mingguan, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live-nya saja. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live-nya saja tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya selamat malam mingguan saja dimanapun Anda berada. Baik Anda yang harus bekerja di malam mingguan ya, tidak apa-apa. Tentunya masih kami temani dengan lagu-lagu pilihan. Tentunya lagu-lagu yang akan membuat energi kita di malam mingguan ini semakin meningkat tentunya rekan sebaya, dengan lagu yang kami pilihkan tentunya rekan sebaya. Ya rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam mingguan saja buat Anda. Dan kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering di program acara Citra Malam Mingguan rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Firdaus.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Ramli di Pulau Blangara.
0: Ramli di Pulau Blangara. Ramli, gimana keadaannya Ramli?
1: Alhamdulillah Bang sehat. Abang bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat. Ramli di Buluh gimana keadaannya?
1: Apa?
0: Ramli di Buluh gimana keadaannya?
1: Sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Ini salamnya buat siapa aja nih Ramli?
1: Pertama Kak Bang Firdaus.
0: Ya.
1: Kak Nidar.
0: Kak
1: Yuyun.
0: Iya.
1: Kak Caca.
0: Kak
1: Wia.
0: Iya.
1: Kavani, Kamirna,
0: ya,
1: itu aja abang.
0: Ya, ada salam spesialnya?
1: Abang aja.
0: Ada ucapan buat saya?
1: Selamat malam aja abang.
0: Ya, selamat malam saja buat Ramli di Buluh ya. Ramli ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Aceh bisa abang.
0: Aceh boleh asalkan ngebeat.
1: Oh, lagu ini aja ya. Oh,
0: lagu apa?
1: Rafli ya.
0: Rafli. Yang mana ini?
1: Ada Rafli.
0: Ada Rafli, cuma lagu yang mana ini?
1: Burung Daroy ya, ada.
0: Gun apa?
1: Burung Daroy.
0: Burung Daroy.
1: Iya.
0: Burung Daroy Rafli. Rafli Burung Daroy. Burung Daroy ini tidak ada ini Ramli. Tidak ada Ramli, mau diganti?
1: Marwan aja ya.
0: Marwan. Baik, dari ini apa judulnya?
1: Apa aja boleh abang carikan ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya pilihkan untuknya Ramli di Buluh ya.
1: Iya bang.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan sebaya dimanapun Anda berada, sudah ada Ramli di Buluh yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Malam Mingguan rekan sebaya.

Ya, rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam. Yang paling baik aja untuk Anda, rekan sebaya dimanapun Anda berada tentunya ya. Baik Anda yang bersama dengan keluarga di malam minggu ya, di malam mingguan ini, rekan sebaya, ataupun Anda yang tentunya sedang menikmati malam libur bersama dengan keluarga, ataupun Anda yang sedang jalan-jalan ya bersama dengan keluarga, kerabat, ataupun orang-orang terdekat, rekan sebaya. Selamat malam saja yang paling baik aja untuk Anda, rekan sebaya. Ataupun Anda yang harus bekerja ya di malam mingguan ini, tidak apa-apa, tentunya masih saya temani Anda, rekan sebaya, tentunya di kondisi apapun tentunya, rekan sebaya ya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Malam Mingguan, silakan hubungi di 0851-0602-4559 untuk live-nya saja. Dan Anda juga bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live-nya saja tentunya, rekan sebaya. Dan rekan sebaya, kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda, rekan sebaya, yaitu lagu Dania Rafiq dengan judul Janji, yang sudah saya pilihkan judulnya untuk Bu Mona di Cunda. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Dar Boy Gang dengan judul Kicau Mania, yang saya pilihkan untuk Anda, rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat menikmati dan tentunya selamat mendengarkan, tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuma na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau neba supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Ojek, kakawanya.
2: Hai, lagi drone nginyo.
1: Kibang di lah ojek. Lek kepuang kau.
2: Nyo engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
1: Pakai menahan man.
2: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki. Hoi hoi drone laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
1: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
1: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktoral Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, IDI, Kabupaten Aceh Timur.
4: Janji Allah tak akan pernah mengecewakan. Dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Anda masih di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya. Tentunya masih saya temani hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya, atau lebih tepatnya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live-nya saja. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang sudah mengirimkan pesannya melalui SMS ataupun WhatsApp, tentunya akan kita bacakan pesannya di program selanjutnya Rekan Sebaya ya. Dan Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan tentunya selamat malam mingguan seperti biasanya Rekan Sebaya.

0: Ya, rekan sebaya dimanapun Anda berada di malam minggu, tentunya rekan sebaya kita merupakan malam minggu ini merupakan salah satu malam yang dimana malam keluarga ya. Di saat kita berkumpul dengan orang terdekat, pasangan, tentunya rekan sebaya, dan tentunya manfaatkan momen di malam minggu ini rekan sebaya, baik itu cuma berbincang-bincang biasanya saja, bincang-bincang ringan saja ya, tentunya dapat memperkuat hubungan dengan keluarga, baik itu orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya kali ini juga sudah ada yang berdering. Rekan sebaya, saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Pak Yus
0: di Cunda. Pak Yus, gimana keadaannya malam ini Pak Yus?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah ya. Silakan salamnya buat Pak Yus buat siapa aja?
1: Salam dulu pertama buat Pak Yus. Buat Caca, buat Kanigar, buat Ayah Ali, Bang Rajat, Ibu Mona tadi ya.
0: Iya.
1: Buat Nadir, buat Muslim, buat Adi Gunung, buat Bunda Dewi, Bunda Salmi, Bunda Karera, dan Bunda Dewi, dan semualah, rekan-rekan sini dan semuanya.
0: Iya, ada salam spesialnya Pak Yus?
1: Spesialnya buat Bang Pidau saja.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuk Pak Yus ya, sehat selalu tentunya ya. Pak Yus ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Penyanyinya nggak tahu, yang dua aja ini aja.
0: Apa?
1: Goyang dua jari.
0: Goyang dua jari, baik ditunggu aja lagunya ya, Pak Yus.
1: Baik.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya sudah ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Malam Mingguan rekan sebaya.

Ya, rekan sebaya, selamat malam. Yang paling baik aja untuk Anda, rekan sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Pak Yus di Jundaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live-nya saja, rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live-nya saja. Dan rekan sebaya, tentunya akan kita putarkan lagu-lagu yang energik untuk menemani malam mingguan Anda, rekan sebaya. Tentunya baik Anda yang sedang bersama dengan keluarga ataupun Anda yang sedang menikmati malam mingguan, baik itu Anda dengan jalan-jalan ataupun Anda yang sedang di rumah saja, dengan istirahat penuh tentunya ya untuk malam mingguan, karena keesokan harinya adalah hari libur tentunya, rekan sebaya. Dan tentunya selamat malam saja buat Anda ya, meskipun keesokan harinya tidak libur juga buat Anda sebagian ya, karena yang libur besok kemungkinan yang bekerja dari Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu saja, rekan sebaya ya, selamat istirahat. Ataupun Anda yang besoknya harus bekerja juga meskipun libur ya, tapi tidak apa-apa, juga bisa beristirahat lebih cepat tentunya dengan lagu-lagu yang sudah saya pilihkan, ataupun lagu-lagu yang akan saya pilihkan beserta dengan rekan sebaya yang sudah pilihkan juga untuk Anda, rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya, sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda, rekan sebaya, bersama dengan Ramli Di Buluh, yaitu lagu yang pertama, lagu darinya Marwan dengan judul Cinta Di City yang sudah dipilihkan oleh Ramli, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Virginius feat Sara Fajira dengan judul Latih. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
4: Boh panen ai ro kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
3: Ye, yeah, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
3: Baik putu asa, dahsyat dengan Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lebih. Sang-sang, lebih-lebih kai pola awak nyalom.
3: Yang kenyan Kuaji, Aseron ne talah urun terpi. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
4: Patu man alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
3: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pete pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
5: Panen alung dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti.
2: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Radio JTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Anda masih di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya, tentunya masih saya temani hingga usai acara nantinya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Malam Mingguan ya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live-nya saja Rekan Sebaya.

Ya, rekan semuanya dimanapun Anda berada, sebelum saya putarkan ya dua lagu untuk Anda, berikut saya bacakan sebuah informasi untuk Anda tentunya rekan sebaya, yang kali ini saya kutip dari AJNN rekan sebaya, yang memberitakan bahwasanya tidak ada desil-desilan rekan sebaya. Miswar MS meminta RS dan Puskesmas utamakan pasien. Dari Aceh Selatan rekan sebaya diberitakan bahwasanya Bupati Aceh Selatan ya Mirwan MS menegaskan seluruh rumah sakit dan puskesmas di daerah itu wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan status kepesertaan jaminan kesehatan. Penegasan tersebut disampaikan menyusul munculnya berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan dan persoalan administrasi kepesertaan jaminan kesehatan yang belakangan ini menjadi perhatian di Aceh rekan sebaya. Menurut Miswar ya rekan sebaya, pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Karena itu seluruh fasilitas kesehatan diminta mengutamakan keselamatan dan penanganan pasien dibandingkan mempersoalankan administrasi pada awal pelayanan. Ia juga menegaskan bahwasanya pemerintah daerah tidak ingin ada masyarakat yang terlantar atau tertunda untuk mendapatkan penanganan medis hanya karena persoalan desil, data administrasi maupun status kepesertaan jaminan kesehatan rekan sebaya. Miswar juga menyampaikan bahwasanya memastikan warga yang seharusnya masuk ke kategori desil 1 hingga 5 namun tercatat pada desil 8 sampai dengan 10 tetap akan mendapatkan layanan kesehatan hingga proses perbaikan data sesuai selesai dilakukan rekan sebaya. Ya rekan sebaya, sekilas berita darinya AJNN rekan sebaya yang menyampaikan bahwasanya Miswar MS menyampaikan serta meminta rumah sakit serta puskesmas utamakan keselamatan pasien rekan sebaya. Mudah-mudahan dengan langkah ini menjadi gambaran ya bagi pemerintah kita bahwasanya keselamatanlah yang paling penting tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya, berikut ini sudah saya siapkan ya 3 lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Sandrina dengan judul Goyang Dua Jari yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yus di Cunda. Dan dilanjutkan dengan lagu dengan judul Apa Artinya versi DJ rekan sebaya, yaitu dari DJ Abel. Dan lagu terakhir lagu darinya versi DJ yaitu Pecah Seribu rekan sebaya. Dan tentunya untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron ka punzu. Yang mujina bu penipah le ya tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bi Cin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang ke supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
6: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
5: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
6: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
5: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
6: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
5: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
6: Kayaknya oke juga tuh, tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
5: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
6: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
5: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: نikmati harimu.
1: Ojek, kak kawannya.
2: Hai, lagi drone dengan nyo.
1: Kibang di lah ojek. Lek kepuang kot.
2: Nyo engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjuk wali.
1: Pakai menahan man.
2: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki. Hoi hoi drone laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
1: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku man. Padahal, hana payah bayu Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
1: Nyan baru bere. Bimtek atau wa pelatihannya. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktoral Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
4: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

94,4 FM. Anda masih di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya. Tentunya yang saya temani Anda Rekan Sebaya sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam saja yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada tentunya. Dan selamat malam mingguan bagi Anda, baik itu Anda yang sedang malam mingguan bersama dengan keluarga, kerabat, pasangan, dan ataupun Anda yang malam mingguan di rumah saja dengan rebahan santai saja Rekan Sebaya. Tentunya ditemani dengan lagu-lagu energik di malam mingguan ini Rekan Sebaya. Dan selamat malam saja buat Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com ya Rekan Sebaya. Ataupun Anda yang sedang mendengarkan di citisfm.citramultisuara.com Rekan Sebaya. Selamat malam saja buat Anda yang sudah bergabung di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya, yang dimana waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21.54 menit. Dan tentunya sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya. Selamat malam buat yang sudah bergabung, ada Bu Mona di Junda ya, dan juga ada Ramli di Buluh beserta dengan Pak Yus di Junda Rekan Sebaya. Dan selamat malam saja buat Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Rekan Sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya menemani Anda di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya. Dan tentunya selepas ini nanti akan ada Citra Internet tentunya Rekan Sebaya, bersama dengan Bang Bilal dan juga saya yang akan menemani Anda sampai dengan jam 00 waktu Indonesia Barat nantinya Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, sudah saya siapkan tentunya satu lagu penutup sekaligus perpisahan untuk kita di malam ini Rekan Sebaya. Tentunya di program kali ini untuk edisi siar 9 Mei 2026 Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Kotak dengan judul Terbang. Semoga lagu ini bisa menemani malam mingguan Anda dimanapun Anda berada tentunya Rekan Sebaya. Ya Rekan Sebaya, mohon maaf tentunya atas segala kesalahan. Akhir kata, saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru nomor 45. Halo Wilux Mawe, inilah Radio Citis FM, citra multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau melalui live streaming www.radiocitisfm.com ya. Selamat malam aja bagi rekan sebaya yang mendengarkan di program Citra Indonesia ya. Senang sekali bersama saya Bilal dan
1: Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya.
0: Betul sekali. Gimana Bandung? Sehat Bandung?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Iya, lama sekali tidak bersua Bandung ya.
1: Iya, betul sekali. Ini suasana malam ya, apalagi Bang.
0: Iya, terasa satu purnama kita tidak berjumpa Bang Daus ya.
1: Iya, Pak Bilal, ini gimana caranya bagi rekan sebaya yang ingin bergabung di program In The Night kali ini?
0: Oh ya, bagi rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra In The Night malam hari ini ya, bisa menghubungi ke 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung ya melalui 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan juga rekan sebaya ya bisa mengirimkan pesan melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe Bang Daus ya. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat,
1: kemudian lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan
0: salam spesial ya.
1: Salam spesial
0: dan ucapannya juga. Dan ucapannya. Jangan dilupakan ya.
1: Iya betul sekali. Dan untuk malam ini genre apa aja Bang Bilal?
0: Iya, bebas terserah rekan sebaya ya.
1: Iya betul sekali. Tentunya akan kita putarkan semua genre yang Anda pilihkan rekan sebaya.
0: Tapi yaitu tentunya yang ada di playlist ya.
1: Iya betul sekali. Dan malam ini rekan sebaya akan kita putarkan mulai daripada lagu pop, dangdut maupun lagu-lagu yang tentunya yang Anda pilihkan ya.
0: Iya, betul sekali.

0: Ya, bagi rekan sebaya ya yang ingin bergabung di program Citra in the Night malam hari ini ya, bisa menghubungi ke 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung ya melalui 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan juga lewat mana Bang Daus?
1: Dan tentunya Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya, yaitu semua genre untuk malam ini rekan sebaya, dan beserta dengan salam spesial dan ucapannya tentunya. Dan tentunya salam spesial rekan sebaya, baik itu Anda yang ingin mengirimkan salam spesial untuk keluarga yang berjauhan ya, salam spesialnya boleh ya. Dan juga mungkin Anda ingin mengirimkan salam spesialnya untuk istri yang jauh juga ya, anak. Tentunya rekan sebaya ya. Ya, silakan kirim salam spesialnya untuk orang yang terspesial tentunya Pak Bilal ya.
0: Betul sekali. Dan tentunya tidak lupa salam dari kami di studio ya, untuk bagi-bagi rekan sebaya yang mendengarkan di 94,4 FM atau melalui live streaming www.radiocitisfm.com ya, bagi rekan sebaya yang mungkin berada di sekitaran Loksmawe ya, di yeah, sekitaran Aceh Utara, di sekitaran ya acara ya, mungkin ada beberapa yang masih bisa mendengarkan di gelombang sinar 94,4 FM ya. Berikut ini sudah yang bergabung Mados, gimana?
1: Ya, kita terima dulu.
0: Oh iya, boleh.
1: Ini penelpon pertama kita di program acara Citra Indonesia Pembilal ya.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Firdaus.
1: Iya, ini dengan Bu Ana di Pusang Lama ya. Nelpon pertama kita di program acara Citra Indonesia Pembilal ya.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Firdaus.
1: Iya, ini dengan

0: baru 4 malam ya. Gimana keadaannya Layla?
1: Alhamdulillah bang, sehat.
0: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya Layla.
1: Apa kabar ya?
0: Alhamdulillah sehat juga ya. Lagunya Layla?
1: Lagunya abang yang pilih aja ya.
0: Oh ya, baik. Ini ada salam spesialnya?
1: Buat abang aja ya.
0: Ada ucapan buat saya?
1: Selamat malam aja ya bang.
0: Iya, selamat malam juga untuknya Layla ya di Matang Kuli Bang Bilal ya. Dan ditunggu aja lagunya, nanti akan kami pilihkan ya Layla ya.
1: Iya bang.
0: Ya, assalamualaikum.
2: Iya, baru saja ada Layla di Matang Kuli yang baru saja bergabung mana usia.
0: Iya, betul sekali. Dan kali ini juga Bang Bilal ya, sudah ada yang berdering ya. Kita terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini suara Nazir nih, semangat kali ini ya malam ini.
3: Benar.
0: Iya, Nazir, gimana keadaannya Nazir?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat sekali Nazir.
0: Iya, ini lagunya nih.
3: Nah, ini
2: kan
3: ada kedengaran Bang Bilal
2: gitu
3: ya.
2: Ya, betul Nazir ya. Ada
3: lama enggak mau berdua
2: ya. Ya, betul, lama sekali ada sedikit kesibukan ya. Akhirnya ini kita cari-cari waktu sedikit ya.
0: Iya. Lagunya ini Nazir.
3: Lagunya genre-nya dulu.
2: Bebas Nazir.
0: Malam ini bebas.
2: Sesuka hati Nazir.
3: Lagu ini ya Bang, lagu Aceh ya.
2: Boleh.
0: Dari
3: Yang kemarin siang yang abang bilang putar yang judulnya Menjangin Cinta, kan ada?
0: Oh baik, oke siap.
3: Ah bang Bilal.
0: Kirim
3: pesan nama penyanyinya ke sini ya sama saya karena itu agak terhapus.
0: Oh baik.
2: Oh ya.
0: Nanti saya kirimkan untuk Nazir ya.
3: Saya khususnya buat abang berdua yang studio malam ini, moga-moga Allah beri kesehatan kekuatan, Allah beri umur panjang berbahagia ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Doa yang sama juga buat Nazir di sana ya.
3: Ya, sama-sama Bang Bilal. Amin.
0: Iya. Baik, ditunggu aja lagunya Nazir.
3: Iya.
0: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Iya, baru saja ada Nazir di Sigli yang baru saja bergabung dan juga Laila di Metangkuli, Bang Daus ya.
1: Iya, betul sekali Bang Bilal. Tentunya ya, ada Nazir dan juga Laila yang sudah ikut bergabung. Dan tentunya tadi sepertinya Nazir di Sigli tidak di rumah kayaknya ya. Lagi di
0: mana itu?
1: Mobil nih. Oh. Lagi di perjalanan ini ya. Iya, iya. Tentunya harap berhati-hati aja buat Nazir di Sigli karena keselamatan yang paling penting. Ya Bang Bilal ya.
0: Betul sekali dan salam yang terbaik aja yang terbaik saja untuk rekan sebaya yang mungkin sedang di perjalanan seperti Nazir tadi ya.
1: Betul betul.
0: Atau mungkin sedang di luar daerah sedang mengais rezeki ya untuk keluarga di rumah ya. Semoga sehat selalu dan semoga dilimpahkan dan dilancarkan rezekinya Bang Daus ya.
1: Amin amin.
0: Bagi rekan sebaya yang ingin bergabung nih Bang Daus, gimana Bang Daus?
1: Ya, bagi Anda yang ingin bergabung di program kali ini rekan sebaya untuk edisi 9 Mei 2026. Betul. Ya Bang Bilal ya. Yaitu di nomor 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-0602-4559. Tentunya untuk live dan SMS-nya rekan sebaya.
0: Betul sekali. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung ya melalui inbox Facebook Citis FM Luxmawe ya. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, lagu yang ingin Anda pilihkan, salam spesial beserta ucapannya. Dan tentunya pada malam pada program Citra in the Night malam hari ini ya, akan insya Allah kita putarkan lagu dari seluruh genre yang pernah ada Bang Daus.
1: Boleh.
0: Boleh ya. Dan juga Bang Daus, omong-omong ini cuaca di sini sekitaran Luxmawe ya sangat dingin Bang Daus ya.
1: Iya betul. Dan tentunya untuk menemani dinginnya malam ini kita putarkan dua lagu dulu.
0: Iya. Oh iya ya, berhubung tadi hujan ya Bang Daus ya. Iya. Sudah saya pilihkan lagu untuk Laila di Metangkuli. Kenal juga dari saya Bilal ya Bang Daus.

0: Ya. Iya betul-betul. Baik, ditunggu aja lagunya Bang Daud. Nanti akan kita putarkan lagunya ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, baru saja ada Bang Daud ya. Salam kenal juga buat Bang Daud yang mungkin tadi tidak sempat didengar oleh Bang Daud ya. Salam kenal juga saya Bilal dan Bang Firdaus ya, yang
0: iya, betul,
2: menemani Bang Daud dan para rekan sebayarnya di program Citra Indena malam ini ya.
0: Betul-betul. Dan tentunya seperti yang sudah kita sampaikan tadi ya, kali ini sudah kita siapkan dua lagu dulu untuk anda rekan sebaya, yaitu lagu dari siapa aja ini Bang Bilal?
2: Iya, ada lagu dari Bintang KDI ya, yang berjudul Hujan Malam Minggu ya. Kemudian dilanjutkan dengan lagu yang telah dipilihkan oleh Nazir di Sigli tadi, yaitu Jangan Cinta, yang dibawakan oleh Satria Laksamana ya.
0: Betul. Dan tentunya untuk anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM,
3: Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 5

0: Area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu, Nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau Ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah, Nak. Buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan, Ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu mana kena nanti kameng mentang.
4: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
3: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
3: Be puto asa, dahsyat de Deng Kuaji. Cine yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
3: Yang kenyan Deng Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Makaji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
4: Patu man alamat New AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Lok Sumawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilo rasa.
5: Bakal na bui. Mangat tanya.
4: Punya mai. Patah dah kupinya.
5: Panen na long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja.
6: Itu kata tu tak kerih harang tapi kelong.
5: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
6: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bit habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Lidahmu jangan kamu biarkan menyebut kekurangan orang lain. Sebab kamu pun punya kekurangan dan orang lain pun punya lidah. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio Citis FM, Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih bersama saya Bilal dan Bang Firdaus ya, yang masih menemani Anda di program Citra in the Night ya Bang Firdaus ya.
1: Betul sekali Bang Bilal. Ini kayaknya Bang Bilal semangat kali ini.
0: Betul ya, harus semangat menemani rekan saya. Apalagi malam ini malam minggu Bang Firdaus. Kan malam minggu, besok mungkin ada yang mungkin nggak tahu ya, ada yang healing mungkin besok ya. Iya, kan kita semangat tetap harus full Bang Firdaus ya. Kali ini Bang Firdaus, kali ini tebak apa? Ada yang sudah bergabung. Kita terima dulu Bang Firdaus ya.
1: Boleh.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bu Afna dari Panggung.
1: Bu Afna di Panggung. Bu Afna, gimana keadaannya Bu Afna?
2: Keadaan alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah masih baik kami Bu Afna.
2: Semangat terus ya.
0: Semangat. Alhamdulillah masih semangat ya. Untuk menemani rekan sebaya juga. Iya, Bu Afna mau mendengarkan lagu dari siapa malam ini Bu Afna?
2: Mau dengar lagu Memori Daun Pisang.
0: Memori Daun Pisang dari Solid Age Bu Afna.
2: Iya.
0: Oke, baik. Mau salam spesial untuk siapa Bu Afna?
2: Spesialnya untuk
0: Mang Firdaus dan Mang Bilal
2: aja.
0: Semoga
2: sehat selalu dan bersemangat.
0: Amin. Doa yang sama juga buat Bu Afna di sana ya. Iya, baik Bu Afna. Ditunggu untuk lagunya Bu Afna ya. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Iya, baik. Sudah ada Bu Afna Bang Dosya yang baru saja bergabung ya.
1: Iya, betul sekali di Panggoy. Dan juga bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Bu Afna di Panggoy. Dan juga ada siapa tadi? Bang Daud ya. Bang Daud, ada Nazir di Sigli. Dan juga ada Leila di Matangkoli. Yang tentunya Anda bisa bergabung seperti rekan sebaya sebelumnya melalui nomor 085-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya.
0: Iya, dan juga rekan sebaya bisa bergabung ya melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawai ya. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, lagu yang ingin Anda pilihkan, salam spesial beserta ucapannya. Dan tentunya di program Citra in the Night malam minggu ini.
1: Betul sekali. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung di nomor 0851-0602-4559 Bang Bilal ya.
0: Iya.
1: Jadi ada dua nomor Bang Bilal.
0: Oh, ada dua
1: Anda
0: nomor ya.
1: Bisa bergabung, apakah itu Anda bergabung melalui WA juga bisa.
0: Di WA bisa telepon ya.
1: Iya, bisa telepon ataupun telpon. Mengirimkan pesannya Bang Bilal ya.
0: Iya.
1: Dan juga nomor satu lagi yaitu secara live telepon biasa ataupun dengan mengirimkan SMS. Berbicara tentang SMS nih Bang Bilal ya.
0: Gimana itu?
1: Kali ini sudah ada yang mengirimkan pesan. Ini sudah dari tadi ini sebenarnya.
0: Oh iya iya iya.
1: Mengirimkan
0: baik,
1: pesannya
0: baik,
1: ya.
0: Baik.
1: Saya bacakan dulu.
0: Mm-mm.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dan siapa di mana?
1: Ini dari Ayah Nafal di
0: Ayah
1: Tanah
0: Nafal.
1: Pasir. Salamnya untuk Bunda Dewi, Mona aja. Ya, dan salam spesialnya untuk Bang Daus saja. Ini belum ada Bang Bilal tadi ya. ucapannya selamat malam mingguan saja.
0: Iya.
1: Lagunya dari Dewi Persik saja.
0: Dewi Persik dengan judul
1: kita pilihkan untuk Ayah Nafal.
0: Oke, baik, ditunggu saja surprise dari kami Ayah Nafal ya.
1: Iya, betul sekali. Dan tentunya Anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Ayah Nafal, ada Bu Afna ya di Panggoy juga. Silakan hubungi di nomor berapa Bang Bilal?
0: Iya, silakan hubungi di nomor 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya. Dan kali ini sudah ada yang bergabung Bang Dosa, kita terima dulu Bang Dosa.
1: Boleh, boleh, boleh. Siapa itu?
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Yus.
0: Oh, Pak Yus di Cunda. Pak Yus, bagaimana kabarnya Pak Yus? Sudah lama kita tidak bersua Pak Yus.
3: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, alhamdulillah ya.
3: Mau ngantuk nih.
0: Oh ngantuk, ya ya ya. Cepat kali tidur Pak Yus, malam minggu ini Pak Yus.
3: Iya, Tapi itu lah kemudian lagu kan ngantuk dan.
0: Iya, mau mendengarkan lagu dari siapa malam ini Pak Yus untuk menemani malam minggu yang indah ini?
3: Ini lagu apa, Terpesona di Sapa Rahmi itu.
0: Gimana?
3: Terpesona.
0: Terpesona darinya?
3: Siapa tuh? Farid Hes apa ada?
0: Terpesona lagu dangdut Pak Yus ya?
3: Iya.
0: Oke. Okay. Oh ya, baik-baik ditunggu untuk lagunya. Mau salam spesial dan ucapan buat siapa nih Pak Yus?
3: Ya buat kalian berdua lah. Buat Bila sama Bang Bidaus.
0: Iya.
3: Ya, ucapan sama malam minggu paling baik dan selamat
0: berlayar. Iya. Oh ya, baik.
1: Amin.
0: Baik, terima kasih Pak Yus ya. Ditunggu aja Pak Yus untuk lagunya ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bang Bilaus, tentunya sudah ada Pak Yus di Cunda dan juga ada Ayah Noval di Tanah Pasir dan juga sudah ada tadi Bu Afna di Panggo ya. Tentunya selamat malam saja buat Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada dan tentunya sehat selalu buat Anda. Dan tentunya dimudahkan rezekinya Pak Bilal ya.
0: Iya.
1: Dan buat Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada, tentunya yang paling baik aja buat Anda, baik Anda yang sedang mendengarkan di 94,4 FM ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Dan Bang Bilal,
0: ya gimana?
1: Di malam mingguan ini ya sudah kita siapkan dua lagu untuknya rekan sebaya. Lagu apa aja sih Bang Bilal?
0: Iya, sudah kita siapkan lagu darinya Ramlan Yahya ya, yang berjudul Tanglo Hati dari pendatang baru kita ya, Bang Daud ya.
1: Iya betul.
0: Dan juga dilanjutkan dengan lagu pilihan Bu Afna ya, tadi di Panggoy. Lagu yang berjudul Memori Daun Pisang yang dibawakan oleh Solid Agi dan juga Ina Cynthia ya.
1: Betul.
0: Bagi rekan sebaya ya, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM.
1: Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai, pu kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kita gura piron kak Bungzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu ngam becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
6: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
5: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
6: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
5: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
6: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
5: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
6: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
5: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
6: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
5: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Ojek, kakak wanya.
2: Hai lah gedro nenginyo.
1: Kiban di lah ojek. Le kepuang ke?
2: Nyo engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjik wali.
1: Paka menahan man?
2: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
1: Hoi hoi dro ni laju.
2: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katim. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lom. Nyo payah lapor buat toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cik lom. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penutipan petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktoral Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo, Banda Aceh, dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
5: Orang yang kuat bukanlah pegulat, tapi orang yang bisa mengontrol dirinya saat marah. Hadis riwayat Bukhari.
6: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.
4: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio GTS FM Jitra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Ya, masih bersama saya dan Bang Firdaus ya, yang masih menemani Anda di program Jitra in the Night pada edisi siar 9 Mei ya, 2026 Bang Firdaus ya.
0: Iya. Iya, betul sekali dengan sebagainya. Iya. Pun Anda berada tentunya. Selamat malam saja ya. Baik Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitysfm.com ataupun Anda yang sedang mendengarkan di 94,4 FM.
1: Iya.
0: Dan kali ini
1: sudah ada yang bergabung. Berdiri ya. Kita terima dulu ya.
0: Boleh, silakan.
1: Baik. Assalamualaikum.
2: Salam Firdaus dan Bilal.
1: Iya, ini dengan Bang Nadar di Pusung Lama ya.
2: Iya.
1: Iya, Bang Nadar, bagaimana kabarnya Bang Nadar?
2: Sehat.
1: Ya. Iya, Bang Nadar mau dengarkan lagu dari siapa ini malam minggu ini?
2: Dari Slim Rindiani.
1: Dari Slam Rindiani, iya baik-baik. Kemudian mau salam spesial buat siapa, Bang Nadar?
2: Buat Lela Matangkuli aja.
1: Lela Matangkuli.
0: Ada ucapannya?
2: Selamat malam.
0: Iya baik, ditunggu aja lagunya Bang Nadar, nanti akan kita putarkan ya.
2: Iya.
0: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baru saja yang bergabung Bang Nadar di Pusung Lama ya.
0: Betul-betul sekali.
1: Bagi rekan sebaya yang ingin bergabung juga seperti
0: Bang Nadar,
1: seperti yang berikut ya. Coba diterima dulu Bang.
0: Iya betul, saya terima dulu Bang Bilal.
1: Boleh, boleh.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Pak D. Sunadi yang ada di Darsa Patriot.
0: Oh, Pak D. Sunadi. Pak D. gimana keadaannya, sudah lama ini tidak kedengaran suaranya ini? Sehat?
2: Alhamdulillah, lagi sibuk-sibuk aja nih. Sehat selalu, kurang dari suatu
0: apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak D. mudah-mudahan amin, selalu sehat ya.
2: Amin, amin.
0: Iya, Pak D. Lagunya, ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Lagunya, lagu pop apa dangdut nih?
1: Bebas, Pak D.
2: Oh, bebas lagunya?
0: Iya.
2: Lagu ini aja. Jangan sampai tiga kali.
1: Jangan sampai
2: tiga kali dari Tagor Pangaribuan.
0: Oh ya, baik. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan kami putarkan.
2: Salamnya enggak?
1: Oh iya. Oh, ya. Aduh.
0: Salam spesialnya dulu nih, Pak.
2: Salam spesialnya buat Bunda Sami yang ada di Palu. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Bersama keluarganya diberi kemudahan.
0: Amin, amin.
2: Dan ketabahan dan salam buat penyiar, semoga sehat selalu juga.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ditunggu aja lagunya, Pak D, nanti akan kami putarkan ya.
2: Oke, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan sebaya, sudah ada Pak D. Sunadi yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra in the Night, rekan sebaya. Dan tentunya bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Pak D dan Bang Nadar ya. Silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loks Mami. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan tentunya rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya Bang Bilal ya.
1: Iya, betul
0: baik
1: sekali.
0: Baik itu ucapan untuk istri tercinta ataupun kekasih yang berjauhan ya.
1: Iya.
0: Tentunya yang penting salam spesialnya. Untuk orang-orang yang spesial tentunya rekan sebaya.
1: Iya.
0: Beserta dengan beserta dengan
1: lagu yang ya bukan
0: beserta dengan ucapannya Bang Bilal.
1: Oh ya, ucapan, jangan kita sudah salam lupa ucapan Bang Daus ya.
0: Iya, betul.
1: Ya baik Bang Daus, ini kita gimana Bang Daus, kita putarkan dulu lagu ya.
0: Iya, boleh kita langsung saja putarkan biar tidak menunggu lama-lama.
1: Mm-mm.
0: Ya, karena kali ini sudah kami siapkan dua lagu untuknya Andar Gasbaya yang sudah di request dari siapa aja nih Bang Bilal.
1: Iya, lagu Terpesona yang dibawakan oleh Sri Devi yang tadi direquest oleh Pak Yus ya di Junda, kemudian dilanjutkan dengan lagu yang telah direquest oleh Bang Nadar yang berjudul Rindiani yang dibawakan oleh Slam.
0: Dan untuk Pak De Sunadi ya.
1: Harap ditunggu untuk sesi selanjutnya,
0: Pak Yus, ya. Karena kali ini akan lewat lagu Terpesona, mudah-mudahan Anda juga terpesona rekan sebaya. Tetap di Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Janganlah tertipu oleh orang yang hanya pandai menguraikan Al-Quran. Uraian hanyalah kata-kata. Lihatlah mereka yang mendasarkan perilaku pada Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Hatam.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio Cisis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih bersama saya Bilal ya, dan Bang Firdaus yang masih menemani Anda di program Citra in the Night pada malam hari ini ya, Firdaus ya.
1: Iya, betul sekali Bang Bilal tentunya ya, yang menemani Anda sampai dengan usai acara nantinya. Insya atau Allah. Lebih tepatnya ya pukul 00 waktu Indonesia Barat, Bang Bilal ya.
0: Iya, betul sekali Bang Daus. Gimana Bang Daus kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Dan juga bagi rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra in the Night pada malam hari ini ya, bisa ya menghubungi ke 0852 2235-6469 untuk live ya dan WhatsAppnya. Dan juga rekan sebaya bisa menghubungi ke 0851 0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan juga rekan sebaya ya bisa bergabung lewat mana Bang Daus?
1: Iya, rekan sebaya juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lausmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, yeah, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya, yaitu semua genre, baik itu lagu genre dangdut, pop, atau mix ya, mix method. Atau ya intinya semua genre akan kita putarkan, iya, yang terpenting
0: yang ada di playlist.
1: Iya.
0: Kalau ada genre tapi enggak ada di playlist itu sama saja.
1: Iya, betul sekali. Soalnya iya, berbicara tentang lagu nih Bang Bilal.
0: Gimana?
1: Ini lagu zaman sekarang kan sudah banyak lagu-lagu yang mix ya, yang campuran.
0: Betul.
1: Jadi ya, dibilang pop, dangdut.
0: Ya,
1: soalnya
0: betul sekali.
1: Kebanyakan genre sekarang itu kan yang penggemarnya kan Gen Z nih Bang.
0: Iya, ya, betul sekali.
1: Jadi perubahan lagu semakin hari semakin cepat.
0: Betul. Apalagi kita kalau berbicara tentang lagu ini kan seni Bang Daus. Seni ini tidak ada batasnya.
1: Betul, ya, betul.
0: Tergantung
1: betul
0: bagaimana orang mengekspresikannya. Bisa saja menciptakan genre baru seperti sekarang Bang Daus. Hip dut ya, hip hop dangdut.
1: Betul.
0: Seperti lagu-lagu Naikila, Tensi dan sebagainya. Itu bergenre hip dut, itu merupakan genre yang termasuk baru Bang Daus, karena sebelumnya belum pernah lagu hip hop dicampur dengan lagu dangdut. Nah, tapi
1: kapan itu? Kapan itu mulainya?
0: Mulainya dari tahun 2025-2024 Bang Daus.
1: Oh, saya baru tahu ya.
0: Iya, bisa di search nanti ya. Naikila memang lagunya mungkin untuk gen-gen Gen Z itu kurang cocok ya, tapi
1: apa?
0: Untuk gen
1: gimana? Gen Z. Gen Z apa Gen Z? Gen Z.
0: Gen Z. Maksudnya begini, di belakang Gen Z itu apa? Gen milenial lah.
1: Di belakang Gen Z itu ada Gen X.
0: Gen X.
1: Iya,
0: bukan milenial, milenium bukan.
1: Oh iya, milenial.
0: Nah, kurang cocok mungkin ya, apalagi kata-katanya mungkin ada yang mungkin kurang enak ya.
1: Betul.
0: Tapi termasuk banyak penggemarnya untuk Gen Z sekarang ya. Dan juga apalagi kita berbicara yang sedang viral-viral lagu-lagu dengan genre house ya. House gimana kita bilang itu? Enggak tahu pun saya genre itu, kurang tahu karena itu termasuk baru ya Bang Daus, seperti lagu-lagu yang dibawakan oleh apa itu? Yang baru biarlah, apa lagu itu Bang Daus? Saya lupa.
1: Saya juga kurang tahu.
0: Nah, itu tren sekali di TikTok, itu termasuk lagu house dan sebagainya Bang Daus ya. Memang kalau kita bicara memang pesat sekali perkembangannya dari ya berhubungan dengan teknologi juga lah Bang Daus ya.
1: Iya.
0: Di mana orang bisa berekspresi ya.
1: Betul. Dan ini juga Bang Bilal ya, yang juga semakin menarik juga.
0: Gimana?
1: Ada lagu-lagu lama, lagu lawas ya.
0: Ya,
1: yang kembali populer ya, dengan genre-genre, bukan genre tetap sama, cuma di remix ya dengan pembawaan yang baru tentunya Bang Bilal.
0: Iya, betul.
1: Salah satunya yang mungkin sekarang lagi viral itu Laksamana Raja di Laut.
0: Iya.
1: Itu juga lagi viralnya.
0: Iya, kemudian
1: kan banyak kita dengar-dengar di TikTok
0: ya, Nirmala ya, kemudian betul, lagu Cinda Izapin Melayu dan sebagainya, itu banyak digubah kembali ya genrenya, di tipe musiknya ya.
1: Jadi semakin enak lah ya. Dan juga sebagai disinformasi ya Bang Mila ya.
0: Gimana?
1: Sebagai informasi baru bahwasanya lagu-lagu yang mungkin viral sekarang bisa jadi itu adalah lagu lama yang diremix.
0: Iya, betul. Dan juga mungkin bagi generasi Gen Z ini banyak yang tidak tahu bahwa lagu sebetulnya yang viral sekarang bukan lagu baru.
1: Betul.
0: Malah lagu-lagu dulu seperti
1: contoh,
0: lagu
1: contoh
0: Jalan Datar.
1: Betul.
0: Jalan Datar tuh banyak dibawakan oleh Vita Alfia dan juga sebagainya. Padahal itu lagu dari tahun 1990-an, dari tahun 90-an.
1: Siapa yang nyanyi?
0: Adi Syahrul. Betul. Atau Adibal ya.
1: Oh iya,
0: Adibal. Banyak sekali seperti lagu, ada juga Pecah Seribu.
1: Iya ya. Pecah Seribu juga
0: Dan juga ada
1: yang dibuat DJ
0: Dan juga ada lagu, kalau tidak salah, saya kurang tahu judulnya, tapi Jangan Tunggu Lama-Lama.
1: Ini dari siapa namanya, ini sering juga dengan, aduh saya lupa namanya,
0: dari Cici dan Farid. Cici Faramida dan Farid. Ya, itu Cici lagu Paramida. Itu sebetulnya kan lagu dulu.
1: Betul, betul.
0: Tapi dibawakan ulang sehingga terciptalah suasana baru.
1: Betul. Jadi untuk informasi saja ya, untuk rekan sebaya bahwasanya seni itu bisa diambil kembali dengan genre yang
0: betul.
1: Baru.
0: Dan juga seni itu sebetulnya tidak ada batasannya ya. Tergantung siapa yang operatornya kan,
1: betul,
0: bisa
1: betul.
0: Diolah sedemikian rupa.
1: Dan juga Bang Bilal, perlu kita sampaikan bahwasannya di dalam seni juga ada batasan-batasan yang harus kita hormati juga.
0: Ya, tidak gimana contohnya?
1: Tidak sekedar kita langsung potong, langsung kita nilkan.
0: Iya.
1: Karena ada hak sang penciptanya, ada
0: betul.
1: Hak. Kalau bahasa lainnya gini Bang Bilal, ada hak ilmunya.
0: Betul.
1: Jadi kita juga perlu setiap kita mutar harusnya kita mencantumkan siapa penyanyinya.
0: Betul, apalagi seperti ya, cover-cover seperti itu ya.
1: Betul.
0: Dan
1: betul.
0: Juga menurut saya di bidang seni Bang Dau, sebetulnya menurut saya ya, tidak ada yang jelek.
1: Betul, betul.
0: Nah, tapi bagaimana cara, tergantung orang memproses seni tersebut.
1: Betul.
0: Nah, menurut saya kalau seni itu memang relatif, super relatif sekali. Menurut saya tidak ada satupun seni yang jelek, tapi bagaimana orang memprosesnya. Mungkin ada bagi orang A, seni yang A ini tidak bagus, bagi orang B, seni A ini bagus ya, mungkin seperti itu ya.
1: Betul sekali Bang Mila. Jadi tidak semua hal itu jelek, akan tetapi
0: belum masuk aja,
1: belum nemu tempatnya.
0: Iya.
1: Contoh kayak lagu-lagu yang seperti kita sampaikan tadi, Bang Bilal.
0: Iya betul, seperti lagu Hibdut tadi ya.
1: Iya. Ya, silakan Bang Bilal, lagunya dua lagu dulu ya. Untuk rekan
0: saya. Akan kita putarkan lagu yang dipilihkan oleh Pak Adi Sunardi tadi ya, yang berjudul Jangan Sampai Tiga Kali. Namun lagu Jangan Sampai Tiga Kali yang dimaksud oleh Pak Adi tadi dari Tagor Pangaribuan ya, tidak ada di playlist. Jadi kami gantikan tetap dengan Jangan Sampai Tiga Kali, namun dibawakan oleh Trio Ambisi. Kemudian dilanjutkan dengan lagu yang telah kami pilihkan, yaitu lagu dari Effendi Maulana yang berjudul Sabila. Untuk rekan sebaya jangan kemana-mana,
1: tetap di Citus FM,
0: Citra Multiswara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Sahabat ialah yang ketika bersama kita, dia menguatkan kita, dan apabila kita tidak di sisinya, mereka akan mendoakan kita selalu dalam kebaikan.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM. Anda masih di program Citra Internet Kirakan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya.
1: Betul sekali.
0: Dan bagi Anda rekan Sebaya yang ingin bergabung ya, sekitaran 1 atau 3 penelpon lagi rekan Sebaya ya, silakan hubungi di 085223564469 untuk live dan WhatsAppnya rekan Sebaya.
1: Iya, dan juga rekan Sebaya bisa bergabung ya dengan melalui 085210624559 untuk live dan SMS-nya. Dan juga rekan Sebaya bisa bergabung ya melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe ya. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat,
0: betul,
1: lagu yang ingin
0: alamat dan lagu yang Anda ingin dengarkan tentunya rekan Sebaya, beserta dengan salam spesialnya tentunya untuk orang spesial beserta ucapannya rekan Sebaya. Dan selamat malam saja buat Anda rekan Sebaya dimanapun Anda berada ya. Dan selamat malam juga buat Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM ya, Pak Bilal ya.
1: Iya, betul.
0: Dan juga selamat malam dari kami dari studio untuk siapa aja Pak Bilal?
1: Ya, bagi rekan sebaya yang sedang berada mungkin di kawasan apa itu? Lu semua ya, Bandung ya. Di Aceh Utara ya, di termasuk Sigli, Pontian Labu dan sebagainya ya. Kemudian salam-salam juga dari kami bagi yang sudah bergabung ya. Ada Pak Di Sunardi tadi ya di Darussalam ya.
0: Betul.
1: Kemudian ada Bang Nadar di Pusung Lama, ada Pak Yus di Cunda, ada Ayah Novel di Tanah Pasir, ada Bu Afna di Panggu, ya, ada Bang Daud di Blangbulu, ada Nazir di Sigli, dan ada Laila di Muatangkuli ya. Selamat malam saja bagi rekan sebaya yang sedang mendengarkan. Dan juga selamat beristirahat saja mungkin bagi rekan sebaya yang sedang beristirahat ya, mungkin mendengarkan radio untuk pengantar tidurnya Bang Daus ya.
0: Betul. Jadi kita tidak putarkan lagu-lagu ini, mungkin sudah banyak yang mulai istirahat untuk melanjutkan aktivitas di esokan harinya Bang Bilal.
1: Iya, betul. Semoga suara kami tidak menjadi mimpi buruk.
0: Kalau misalnya Bang Bilal yang ketawa mimpi buruk ya.
1: Astagfirullahaladzim. Jangan sampai.
0: Ya betul sekali rekan sebaya, mudah-mudahan selamat tidur saja buat Anda yang akan tidur ya. Tentunya buat Anda yang akan tidur, soalnya kalau bagi Anda yang sudah tidur mungkin sudah di alam mimpi ya.
1: Selamat tidur. Enggak, saya masih kurang paham dengan kata mudah-mudahan selamat tidur. Gimana? Oh ya, mudah-mudahan ya semoga bisa tidur.
0: Ya baik. Soalnya baik. Ada sebagian orang kan ada insomnia.
1: Insomnia. Oh ya, insomnia. Ya, susah tidur ya. Itu gejala susah tidur ya. Dan juga bagi rekan sebaya mungkin ya, ini memang beberapa daerah mungkin ini menjadi momen yang sangat enak untuk tidur Bandaus. Berhubung itu juga seperti kita bilang tadi, baru saja hujan ya. Di Bandaus ada hujan enggak tadi?
0: Kebetulan
1: bukan tadi pagi kalau di sini, kalau di Lhokseumawe.
0: Tadi pagi alhamdulillah berkah ya Bang Bilal ya.
1: Hujan.
0: Karena sebagian juga ada sawah-sawah yang terendam.
1: Tapi gini
0: Bang Bilal, jangan salah paham Bang Bilal.
1: Iya.
0: Maksudnya terendam biar bisa ini di kalau bahasanya semula lagi. Atau menanam padi lagi.
1: Iya, kalau misalnya udah masa pertumbuhan berarti dua kali semula.
0: Iya, betul.
1: Iya, tapi begini, kita harus tetap bersyukur atas segala yang diberikan Allah ya. Betul. Walaupun itu baik dan buruk ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Karena setiap apa yang diberikan pasti ada hikmahnya, Bandaus ya.
0: Betul. Meskipun hikmah itu tidak datang langsung,
1: Bang. Iya, tidak datang secara langsung ya. Dan juga mungkin seperti Bang Daus bilang tadi, untuk padi-padi yang terendam mungkin beberapa belakangan hari ini ya, di sebagian besar daerah panas sekali Bang Daus ya.
0: Betul.
1: Bahkan di daerah-daerah mana?
0: Di mana tuh?
1: Di daerah Aceh Utara juga agak kesana sedikit, malah musim kung.
0: Ke timur, barat, ke laut.
1: Timur ke barat, itu saya kurang tahu. Tapi daerah utara. Daerah utara di mana ya?
0: Karena Aceh Utara.
1: Enggak, daerah utara itu daerah enggak tahu, entah Banten, entah di mana Bang Daus. Tapi memang ada saya dengar kan kemarau di sana. Sampai air pun susah.
0: Ya, mudah-mudahan di dengan hujan ya. Adanya hujan ini bisa menjadi manfaat ya bagi orang-orang yang sangat membutuhkan air tersebut,
1: Bang. Betul sekali.
0: Ya, betul. Dan tentunya seperti yang sudah kami sampaikan rekan sebaya bahwasanya ya kami akan menemani waktu istirahat Anda tentunya rekan sebaya, karena kali ini rekan sebaya sudah kami siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu dari siapa aja Babila?
1: Iya, sudah ada lagu darinya Amy Search featuring Inka Christy yang berjudul Jangan Pisahkan, kemudian dilanjutkan dengan lagunya yang dibawakan oleh Tony Seno yang berjudul Biarlah Bulan Berbicara. Mana usah?
0: Iya, betul. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di JTS FM, Citra Multisuara yang terbaik
1: hanya untuk Anda.

0: Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih bersama saya Bilal dan Bang Firdaus ya, yang masih menemani Anda di program Citra in the Night pada malam Minggu 9 Mei 2026 ya. Tidak terasa ya, sudah hampir 2 jam kami menemani Anda di program Citra in the Night malam ini, Bang Firdaus ya.
1: Iya, betul sekali Bang Bilal ya. Dan tentunya Bang Bilal, selamat malam saja buat Anda yang setia mendengarkan di Radio Citis FM tentunya ya.

0: Ya rekan sebaya, selamat malam saja dan tentunya selamat istirahat saja buat anda rekan sebaya ya, yang sudah ikut bergabung juga. Selamat malam, ada Laila di Bantangkuli, Nazir di Sigli, Bang Daud di Bang Buloh, dan Bu Afnan di Banggoy, Ayah Noval di Tanah Pasir, Pak Yus di Cunda, Bang Nazar di Pusong Lama, dan Pak Desunadi di Darussalam.
1: Betul sekali.
0: Dan selamat malam saja dan tentunya selamat istirahat juga buat anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM, atau anda yang sedang mendengarkan di
1: www.radiogtsfm.com.
0: Dan tentunya rekan sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama kami menemani anda. Dan juga kali ini sudah kami siapkan lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita di program Citra Internet rekan sebaya, Pembilal ya.
1: Iya.
0: Yaitu lagu dari siapa Pembilal?
1: Iya, lagu dari Eksis yang berjudul Dirantai Digelangi Rindu, untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Dan juga bagi rekan sebaya, harap periksa kembali peralatan rumah anda ya. Pastikan jendela tertutup rapat, kemudian pintu terkunci. Pastikan kompor anda dimatikan dengan sempurna agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan manusia.
0: Ya betul sekali. Dan rekan sebaya, saya Firdaus yang bertugas,
1: dan saya Bilal,
0: kami pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya ada dua hal pada dirimu yang dicintai Allah, yaitu lemah lembut dan tidak mudah marah. Hadis riwayat Muslim. Kebajikan itu ialah akhlak yang baik, dan dosa itu ialah suatu yang merisaukan dirimu, dan kamu tidak senang bila diketahui orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.